0: durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Demikian mendengar tadi sudah Anda ikuti Halo RRI dan juga semua yang kami informasikan di pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda dan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Halo RRI yang akan datang. Jangan lupa dicek sekitar Anda mana yang harus diinformasikan supaya segera ditangani oleh dinas terkait. Ya, saya Lucy Arabo pamit dulu dan kita akan segera terhubung bersama Pro 3 di Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
3: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
1: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
2: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
2: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
4: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
5: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
4: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
7: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Lodi Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
3: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
7: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
8: Jadi lihat, jurnalis itu dilahirkan, ya terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang
7: ideolog. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

sudah ada ikuti Warta Berita bersama Pro3 pendengar. Dan saat ini sudah kembali bersama kami di Pro1 RRI Sorong. Terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami. Selamat menikmati aktivitas Anda di hari ini, hari yang indah, bersama Pro1 RRI Sorong.

0: Yeah.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Program sudah pukul 9 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup sering dialami oleh masyarakat ya. Kondisi ini dapat menyerang saluran pernapasan dan menimbulkan berbagai gejala, mulai dari batuk hingga sakit tenggorokan pendengar. Melansir dari Kementerian Kesehatan, ISPA dapat terjadi ketika saluran pernapasan mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme. Nah, gejalanya bisa seperti dalam waktu singkat dan tingkat keparahannya dapat berbeda pada setiap orang. Penyebab ISPA cukup beragam, mulai dari virus, bakteri hingga jamur. Selain infeksi, paparan polusi udara juga dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Nah, keluhan akibat ISPA ini cukup beragam ya, dapat menyerupai penyakit pernapasan lainnya. Gejala yang umum terjadi adalah batuk, pilek, hidung tersumbat, atau sakit tenggorokan, demam dan sakit kepala atau sesak napas nih pendengar. Kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan karena mengandung berbagai partikel dan polutan. Nah, partikel berukuran kecil bahkan dapat masuk hingga ke dalam paru-paru ketika terhirup ya. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Daud Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Sebelum Anda berada, jangan lupa untuk membaca aneka informasi di rri.co.id ya, pendengar. Dan selain informasi yang ada, jika Anda malas membacanya mungkin karena sedang mengendarai kendaraan atau lagi masak, cukup klik saja dengarkan berita, maka rri.co.id akan membacakan beritanya untuk Anda. Keren kan? Nah, jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong dan baca beritanya di rri.co.id.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

tetapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Dengar di tengah situasi kekeringan panjang dan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Sorong Selatan dan sekitarnya sejak Juni lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika membawa angin segar dengan merilis perakiraan cuaca wilayah Teminabuan untuk 10 hari ke depan, mulai tanggal 4 hingga 13 September 2026. Dan rilis ini memproyeksikan adanya potensi turunnya hujan di awal pekan yang diharapkan dapat meredakan krisis air bersih yang sempat melumpuhkan sejumlah fasilitas sekolah dan beberapa kampung yang mengalami kekurangan serta kekeringan air. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang menyertainya. Nah, memasuki awal periode pada Jumat 4 September 2026, langit Teminabuan diprediksi berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Namun, kondisi ini akan berubah drastis pada akhir pekan, di mana hujan ringan diperkirakan turun pada hari Sabtu 5 September 2026, diikuti oleh potensi badai petir pada hari Minggu. Pada saat ekstrim cuaca ekstrim tersebut, kelembapan udara melonjak tinggi hingga mencapai 99% dengan suhu minimum dia berada di angka 24 derajat Celcius. Dan pasca hujan komunal, fenomena unik berupa udara kabur atau kabut tipis diprediksi akan menyelimuti wilayah Teminabuan pada tanggal 8 dan 10 September akibat tingginya kandungan uap air di atmosfer. Nah, memasuki tanggal 11 September hingga akhir periode 13 September, cuaca dilaporkan akan membaik secara signifikan menjadi cerah berawan hingga cerah total yang dibarengi dengan penurunan suhu udara menjadi lebih sejuk hingga mencapai 22 derajat Celcius. Dan pihak BMKG mengingatkan warga khususnya para pengendara dan nelayan lokal untuk tetap berhati-hati terhadap penurunan jarak pandang saat udara kabur serta potensi angin kencang sesaat ketika terjadi hujan petir. Nah, masyarakat disarankan untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG guna mengantisipasi perubahan iklim mendadak selama beraktivitas di luar ruangan. Semoga informasi tadi bermanfaat, pendengar, khususnya untuk Anda yang berada di Sorong Selatan, Teminabuan.

akhirnya usai sudah perjumpaan kita. Saya Lucy Arebo pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati suasana hari ini dengan Pro 1 RRI Sorong. Dan salam sukses selalu untuk Anda.

Demikian pendengar lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda di siang hari ini yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya. Dan selanjutnya nanti akan ditemani Noni Densi bersama Anda tentunya sampai di pukul 18. Dan kita dengarkan lagu-lagu berikut ini untuk mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

0: underscore sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Jadilah bintang sesungguhnya ya, khususnya bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Di siang hari ini jangan lupa ya, video paling lambat kami terima di hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Hari Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan ada pengiriman linknya ya, dan kalaupun juga misalnya ada kendala dan lain sebagainya, nanti bisa ditanyakan langsung ke panitia. Hai, Lemobok, Dewobok maksudnya. Dewobok, selamat siang untuk Anda pendengar. Happy weekend, karena ini sudah masuk di weekend sebetulnya ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan sekarang ini sudah hari Jumat 5 September, hari Jumat 4 September 2026. Saya Noni Dance yang akan bertugas menemani siang Anda, mengawal perjalanan siaran dengan memberikan rangkaian informasi terkini pastinya. Dan kali ini informasi awal saya dari dunia olahraga, karena ini akan ada informasi seputar olahraga hingga jelang pukul 12 siang dari dalam maupun juga dari luar negeri. Red Bull kembali tampil tanpa Isaac Hajar pada Grand Prix atau GP Italia 2026 di Monza karena masih menjalani pemulihan cedera. Liam Lawson akan kembali menggantikan Hajar di Red Bull. Liam akan membalap dengan Max atau Verstappen di GP Italia di Monza, sementara Isaac terus menunjukkan kemajuan setelah mengalami cedera pergelangan tangan selama jeda musim panas. Hal itu disampaikan dalam pernyataan resmi Red Bull di akunnya di F1 ya. Nah, pada hari Kamis 3 September 2026 kemarin, sebelumnya Hajar mengalami cedera pergelangan tangan saat mengikuti sesi latihan tinju selama jeda musim panas. Kondisinya itu membuatnya harus melewatkan GP Belanda di Zandvoort. Red Bull sebelumnya berharap Hajar dapat kembali tampil di Monza, namun mereka memilih tidak mengambil risiko selama proses pemulihan pembalap berusia 21 tahun itu. Dan kedua tim kemudian memastikan susunan pembalap mereka tetap sama seperti di GP Belanda. Lawson akan kembali berduet dengan Max Verstappen di Red Bull, sedangkan Yuki Tsunoda bersama Arvid Lindblad di Racing Bulls. Dan pastinya diharapkan dia bisa sesegera mungkin ya pulih hingga bisa kembali ke GP tentunya.

Ya, pendengar, informasi olahraga lainnya untuk Anda, yakni ini Perbasi ya, atau Persatuan Basket Seluruh Indonesia mengklarifikasi daftar pemain Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang beredar. Daftar tersebut dipastikan bukan komposisi terbaru timnas basket di Indonesia. Tapi sebelumnya itu sudah beredar ya. Ini kira-kira pemain-pemain yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Managing Director Badan Tim Nasional Perbasi Jeremy Emmanuel Santoso menjelaskan bahwa daftar tersebut berasal dari longlist yang dikirimkan kepada pihak Asian Games dan daftar itu bukan komposisi final ya. Dan ia menyampaikan bahwa daftar tersebut bukan 12 pemain final yang tampil di Asian Games. Perbasi akan mengumumkan skuad resmi dalam waktu dekat. Perbasi juga sudah menjalankan proses penentuan 12 pemain selama 2 pekan terakhir. Penetapan skuad membutuhkan administrasi terhadap secara bertahap ya, bersama dengan Asian Games Komite gitu. Jadi nama-nama pemain itu yang masih dari longlist itu bukan yang sebenarnya, karena daftar itu bukan squad finalnya. Dan tim basket putra Indonesia tengah mempersiapkan diri menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan masih berlangsung di Jakarta. Pelatnas diikuti hampir seluruh pemain dari prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dan mereka berlatih bersama 4 pemain tambahan.

0: Odet Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan, serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Info olahraga selanjutnya untuk Anda ya, dari cabang olahraga tenis kali ini Iga Swiatek ya tampil dominan mengalahkan Nadia Podoroska untuk melaju ke babak 3 US Open 2026. Petenis peringkat 8 dunia itu menang 2 set langsung 6-3, 6-2 dalam pertandingan di Grandstand ya hari Kamis kemarin. Swiatek menyelesaikan pertandingan dalam waktu lebih dari 1 jam. Ia menghadapi Podoroska untuk pertama kalinya sejak semifinal French Open 6 tahun yang lalu. Dan pendengar, pertenis Polandia itu tampil sangat efektif melalui servis sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik dari WTA, Swiatek ini mencatat 79% servis pertama dan memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Swiatek juga mampu menjaga servisnya tanpa pernah kehilangan satu game pun. Podoroska hanya sempat memberikan tekanan berarti menjelang akhir set pertama. Saat tertinggal 3-5, Podoroska memperoleh 3 peluang untuk mematahkan servis Swiatek. Namun, ia berhasil merespon dengan 2 servis yang tidak mampu dikembalikan sebelum pertandingan kembali mencapai jus. Setelah melewati 2 jus lainnya, Swiatek kembali mendapatkan kesempatan set poin kedua. Forehand Podoroska melebar hingga ia menutup set pertama dengan keunggulan 6-3. Memasuki set kedua, ia langsung meningkatkan tekanannya terhadap petenis Argentina tersebut dan unggul 5-1 sebelum memastikan kemenangan melalui pukulan backhand menyilang yang tidak terjangkau oleh Podoroska. Meski kalah telak, Podoroska mencatat

ada 11 kemenangan dan hanya melakukan 2 unforced error ya. Dan ia mencatat 14 kemenangan dengan 13 unforced error juga, namun unggul dalam servis, pengembalian, dan juga permainan set.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Pendengar, siang hari ini informasi olahraga lainnya dari dunia sepak bola ya. Kalau tadi dari MotoGP, dari F1 ya, terus juga dari cabang olahraga tenis ya. Sekarang ini kita menuju ke sepak bola ya. Salah satunya nih pendengar yang fans dari tim Real Madrid, ini dia Jose Mourinho ya, optimis timnya mampu mengalahkan Real Betis pada jornada keempat La Liga 2026-2027, di mana Real Madrid akan bertandang ke Estadio La Cartuja Sevilla pada hari ini di Jumat 4 September 2026. Pertandingan dijadwalkan pada pukul 21.00 waktu setempat, atau kalau kita di sini mungkin jam 9 malam, tapi tidak tahu kalau yang ada di sana ya. Los Blancos mengincar kemenangan untuk mempertahankan catatan sempurna mereka pada awal musim. Meski optimis, tapi Mourinho juga menyadari Real Betis bukan lawan mudah bagi Real Madrid yang meminta para pemain tampil maksimal untuk mengamankan 3 poin. Dan juga Real Madrid juga membawa modal positif setelah memenangi 3 pertandingan awal La Liga musim ini. Tim asuhan Mourinho berupaya mempertahankan tren sempurna dan juga ketika mereka menghadapi Real Betis. Selain membahas pertandingan, Mourinho juga turut menyinggung hubungannya dengan Manuel Pellegrini. Pelatih asal Portugal itu mengaku menyesali sejumlah komentar yang pernah disampaikannya mengenai Pellegrini. "Saya pernah mengatakan hal-hal bodoh tentang dia di masa lalu yang saya sesali, tetapi saya sudah membayar perkataan bodoh saya." Mourinho kemudian mengingat persaingan perebutan gelar Premier League saat Pellegrini menangani Manchester City. Ia menyebut kemenangan timnya atas Liverpool turut membantu Manchester City meraih gelar juara. Oke. Dan sampai di sini dulu saya menghadirkan rangkaian lagu-lagu rangkaian informasi seputar olahraga, karena nanti di tepat pukul 12 siang ya, nanti akan hadir ya untuk Anda lagu-lagu Islami untuk menantikan gabungan kami bersama dengan teman-teman yang akan bertugas menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat.

0: Billy Forte, connectivity for a better life.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran, dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703.
5: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.
4: Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

Siang hari ini kami menantikan gabungan bersama rekan-rekan kami yang akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat ya di hari ini. Silang sholat Jumat akan ada dari Masjid Al-Quriyah Malanu.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Voy a la suela.

Feuer, Feuer!

diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abim. Saya, Edi S. Abdullah.

Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'ami zahirah wal batinah. As-sabiqah wal lahiqah. Ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jum'ah, akramakumullah wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa belajar untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa tidak ada manusia yang boleh berlama-lama selama-lamanya di dunia ini. Baik dia ini orang yang paling baik maupun orang yang paling buruk. Baik dia ini orang yang paling dicintai oleh Allah maupun orang yang paling dibenci oleh Allah. Baik dia ini orang yang paling dekat dengan Allah maupun musuh Allah. Tidak ada yang boleh berlama-lama selama-lamanya di dunia ini. Hadirin jamaah yang mulia, dulu di dunia yang kita tempati sekarang ini pernah hidup orang-orang hebat. Pernah hidup para nabi, para rasul alaihim salam. Pernah hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Pernah itu para aulia-aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah hidup seorang Nabiullah yang mana selama kurang lebih 40 hari, 40 malam

satu rambut pun, satu bulu pun tidak ada yang terbakar. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu pernah hidup juga Nabiullah alaihissalam, yang mana bisa membelah lautan yang sangat dalam, yang sangat luas, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa beliau? Nabi Musa alaihissalam. Dulu juga pernah hidup Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya Nabi, penghulunya Rasul, pemimpinnya Nabi, pemimpinnya Rasul, pemimpinnya seluruh umat manusia. Semulia-mulianya Nabi. Tidak akan diciptakan Nabi Adam alaihissalam langit, bumi, dan alam semesta ini kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan beliau. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Maulidus Syarif karangan Syekh Syarifuddin Al-Hanafi, di situ ada suatu kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, yaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ketika setelah diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Adam dengan lakob, dengan kauniyah, dengan sebutan Abu Muhammad. Maka Nabi Adam AS pun kaget. Beliau belum punya istri, belum punya anak, tapi Allah subhanahu wa ta'ala panggil dengan Abu Muhammad. Maka Nabi Adam AS tanya pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, maka naitani bi abi Muhammadin. Ya Allah, mengapa engkau berikan aku ini kauniyah, julukan sebagai bapaknya Muhammad? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Adam, irfa' ra'saka. Wahai Nabi Adam, angkatlah kepalamu. Maka ketika Nabi Adam AS mengangkat kepalanya, beliau melihat cahaya yang begitu indah, yang begitu istimewa, yang memancarkan cahaya yang sempurna. Maka Nabi Adam pun kaget. Ya Allah, ma hadzan nur? Ini nur apa ya Allah? Ini cahaya apa ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Adam, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtus samaa'an wal arda. Kalaulah bukan karena nur ini, cahaya ini, tidaklah aku ciptakan kamu, tidaklah aku ciptakan langit, tidaklah aku ciptakan bumi dan semua alam semesta ini. Yaitu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadirnya melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan ini Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bersyukur betul, tampakkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa gembira kita, rasa senang kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan, telah utus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Al-Imam Asy-Syuyuti dalam kitabnya menceritakan, dulu ada namanya Abu Lahab, yaitu siapa? Pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia gunakan seluruh umurnya, seluruh hidupnya, seluruh waktunya untuk mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendustakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu saat dari umurnya, dari waktunya, yang dia ini gembira betul menyambut keponakannya lahir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia gembira, dia syukuran, undang tamu-tamu, keluarga, tetangga untuk makan bersama karena wujud bahagia dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah putuskan, padahal sudah Allah subhanahu wa ta'ala sudah putuskan, yang namanya Abu Lahab ini ketika hidup, Allah subhanahu wa ta'ala sudah cantumkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana rong zata lahab. Abu Lahab ini nanti akan masuk
ke dalam neraka, mati dalam keadaan kafir, akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi dikarenakan dari waktunya hidupnya ada satu saat bergembira menyambut lahirnya baginya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala janjikan tetapkan pada saat hari Senin selama-lamanya siksanya ini akan diringankan. Itu orang kafir yang selama hidupnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, mendustakan Nabiullah. Bagaimana kalau seorang muslim, orang yang beriman, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, bergembira betul daripada bersyukur betul merayakan daripada kelahiran beliau di muka bumi ini. Fadilah apa, kemuliaan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Hadirin jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, dulu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama hidup di dunia ini. Makan seperti kita makan, minum juga, bernafas juga. Tapi sekarang kemana beliau-beliau ini? Sudah mendahului kita, sudah pindah alam, sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tidak ada manusia yang boleh berlama-lama selama-lamanya di dunia ini. Hadirin jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal kita ini sudah datang, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Pas tepat pada waktunya, kita tidak bisa menghindarinya. Maka orang yang cerdas, orang yang membuat suatu keputusan, yaitu umur saya yang di dunia ini, yang sementara ini, untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhirat, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita ini tidak pasti. Bisa jadi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Tapi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Maka kita bagaimana wujud kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berusaha betul untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan uruskan semuanya, dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Hadirin jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka selain itu, ini adalah bulan, bulan daripada Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan takwa yang sempurna, bukan hanya mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, tetapi takwa yang sebenarnya, yaitu selain itu kita juga bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah satu bukti kepada kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku akan masuk surga bersamaku. Maka selain kita mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, kita berusaha betul dalam 24 jam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghindari yang makruh dan yang syubhat. Dan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan waktu kita, harta kita, umur kita, semuanya dalam setiap saat keadaan bisa menjadi ladang amal kita dan memperoleh ridho-Nya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi sumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-mukminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Pendengar, demikianlah siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furiyah ya. Dan di hari ini sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari dinamika olahraga Pro 3.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin, menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026, serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan IM Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memiliki beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat dan cabur non bela diri yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengan dimanapun Anda berada, demikian informasi terkini dari Dinamika Olahraga. Dan sesaat lagi, buat Anda yang mau request lagu, boleh ya di Torang Indonesia.

request lagu ya secepat mungkin karena ada sedikit gangguan pada line telepon dan juga line WhatsApp kami ya. Jadi saya akan tetap hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk Anda. Ada Nicky Astria ya, tadi ada Nicky Astria ini dengan Mata Lelaki, setelah itu adalah Naniti Baskara, Kimora featuring Rainenball, kemudian Norma Yunita, Mus Mujiono, ada Abdul and the Coffee Theory, Malida, Last Child dan Lila.

Iya, silakan buat Anda yang mau request lagu ini sudah bisa di line WhatsApp ya di 08123868703. Untuk line telepon sementara masih belum bisa karena ada gangguan. Ada Kimora featuring Nine Ball dengan Sanggupkah? Kemudian Norma Yunita Janji Kita. Mus Mujiono Kita, Ku Cinta Kau Lebih Dari Kemarin, Abdul and the Coffee Theory, Malida, Salahkah Aku, Last Chat, Indahkah Perbedaan, kemudian ada Lila Ben dengan Akhir Cerita ya. Di 08 12 38 68 8703, saya ingatkan untuk Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa untuk banyak minum air putih ya, supaya tidak dehidrasi. Jangan kan di luar ruangan, di dalam ruangan pun juga kita bisa dehidrasi karena cuaca yang cukup kering ya akhir-akhir ini, karena sudah beberapa bulan ini, bahkan diprediksi nanti sampai awal tahun ini kemarau atau kekeringan yang berkepanjangan. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda.

Buat Ika dan Kak Ani yang baru selesai nge-gym, ya ampun panas-panas begini nge-gym ya, tapi gak apa-apa untuk membakar kalori supaya bodinya semakin aduhai dan juga bisa mendapatkan body goals yang diinginkan tentunya ya. Spesial buat Ika dan juga Kak Ani, selamat menikmati waktu siangnya. Jangan lupa ya, menikmati makan siang. Setelah itu tetap bahagia.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Dunia belum berakhir ya. Jadi kalau mentok ya apakah harus balik, itu keputusan Anda. Next ada sahabat sejati dari Sila on 7.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Torang Indonesia.

0: Siang hari ini di kondang kontak dangdut ya. Ini bisa request di 08 12 38 68 8703. Lagu-lagu yang bisa di request ada Jebung dengan Dungdet, ada Evita Mala Rambut, Erni Armindi dan Doyok Enggak Bisa Bobo, Iis Ariska Mulut Manis Hati Berduri, Aas dan Iis Ariska Dua Selera, Manis Manja Group Bul Kibal Kibul, ada Manis Manja dan juga Kumbang Jati Group ya dengan Cinta, Imam S. Arifin dan Nana Mardiana, Tiada Kata Berpisah, Selfie Kitty Kamu Ada Di Mana, Malah Agatha Cinta Membawa Derita. Oke, Puja.
1: Cinta Membawa Derita nih ya, sama Derita.
0: Itulah, ini dia judul ini memang lucu-lucu hari ini nih.
1: Iya kok.
0: Itu lagi.
1: Aduh, ikutan lagu yang itu sudah kamu dengar dulu.
0: Apa Cinta Membawa Derita? Sungguh Mati.
1: Iya, benar dan betul.
0: Oke.
1: Lagi spesial buat semua saja tanpa terkecuali, spesial juga buat siapa kawan yang lagi duduk lipat kasa ini dia belum pulang. Dia dinas pagi jadi pas datangnya bang masih temani.
0: Oke.
1: Buat Mas Ardi yang lagi cop-cop di dalam sana. Untuk semuanya sudah tanpa terkecuali. Yang terbaik buat Kanoni yang lagi bertugas. Terima kasih. Selamat siang. Ubur-ubur ikan lele. Pamit dulu sih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Puja. Terima kasih ya. Oke, Cinta Membawa Derita. Ibu Ana, selamat siang.
2: Siang kondang.
0: Wih, semangat
2: mari
0: sekali ya.
2: Mari kita bergoyang-goyang di siang-siang.
0: Asik. Iya, ibuku silakan.
2: Itu tadi Evita Mala tadi apa itu ke Kanoni?
0: Rambut. Rambut siapa
2: rambut
0: ini?
2: Rambut siapa ini kasih? Bikin tak enak hati, tak enak tidur bodo amat. Aduh. Iya, salam aja buat semuanya kan Puja yang barusan lewat, Ibu Hartini, Bu Bidan Louis. Terus Pak Widi, Bang Luhut. Terus apa lagi ya? Ibu Rete, Bapak Rete, Bung Alam. Terus apa lagi ya? Aduh, Pak Nasrun, Pak Deki, Pak Jerry. Terus apa lagi ya? Aduh, saya kalau tidak ada catatan ini ke kanan ini tidak hafal.
0: Siap, siap.
2: Terus apa lagi ya? Semua sudah ya.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali. Kengono nih, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu.
0: Beserta amin.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Ibu Ana. Dan langsung saja Cinta Membawa Derita, Malah Agatha dan Evita Mala. Dua lagu berturut-turut yang di request Puja dan Ibu Ana.

0: Wow, lagu lama ya yang ngebikin happy juga ternyata. Bunda Natalia, selamat siang. Halo Bunda, selamat siang.
1: Selamat siang Kakak Noni.
0: Selamat siang Bundaku.
1: Apa iya. Kabar Kakak Noni?
0: Kabarnya luar biasa. Di sini panasnya banget-banget, Bunda.
1: Sama dong. Mm-mm. Sama selangit kita di Palu masih saya Kakak Noni.
0: Betul. Wah.
1: Waduh, panasnya memang mencekam.
0: Iya, di mana-mana ini. Betul.
1: Biar sudah tetap disyukuri ya Kak Noni ya.
0: Betul, apapun yang ada tetap disyukuri, Bundaku.
1: Disyukuri.
0: Iya.
1: Panas kayak hujan kayak apa tetap.
0: Mm-mm, betul.
1: Sudah itulah. Pemberian Tuhan.
0: Betul.
1: Kakak Noni, lagunya apa tadi?
0: Lagunya
1: Dina Maria.
0: Ada Dina. Jebung.
1: Dina Mariana masih ada?
0: Tidak ada, Mbak Bunda. Ini lagunya ada Dungdat dari Jebung, Erni Armindi dengan Doyok Enggak Bisa Bobo, Iis Ariska Mulut Manis Hati Berduri, Aas dan Iis Ariska Dua Selera, Manis Manja Grup Bulki Balkibul, Manis Manja dan Kumbang Jati Grup Cinta, Imam S Arifin dan Nana Mardiana Tiada Kata Berpisah, Selfie Kitty Kamu Ada di mana, Bunda mau yang mana?
1: Tidak ada kata berpisah, Jo ya. Tidak ada kata berpisah dengan Kakak Noni.
0: Mantap. Silakan, Bunda.
1: Oke, salam ya Kakak Noni.
0: Siap, Bunda.
1: Pertama ada Pak Willy bersama keluarga Pak Effendi, Pak Deki, ada juga Kakak Puja ya, Pak Rete, Ibu Novi, Ibu Ana, Ibu Hartini. Mama Do, ada juga Pak Daib, Ibu Pendeta, Bidan Luis, Bang Bintang Pertama Pak Nasrun, ada juga Bang Laibu Tertengah, ada Ima di Momere, terus ada, Kung Klifi ada di Manado bersama Pak Beni Jo, ada Ibu Ani Kota Mabagu, ada Ibu Ellen juga di Tondano, dan semua-semua sudah Kak Noni yang lagi monitor ya, buat Kak Noni tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Kak Noni dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih
1: ya,
0: Bundaku.
1: Selamat siang kondang kontak Dandu.
0: Selamat siang Bunda Natalia yang ada di Palu. Ya, terima kasih banyak. Salam sayang untuk keluarga. Di belakang Bunda Natalia silahkan ya. Masih ada Selfie Kitty, Manis Manja dan Kumbang Jati Group, Manis Manja Group, Aas dan Iis Ariska. Kemudian ada Iis Ariska juga, Mulut Manis Hati Berduri, Erni Armidi dan Doyok, Jebung juga untuk Anda. Pak Nasrun, selamat siang. Halo, Pak Nasrun, selamat siang.
2: Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Nasrun adalah kita. Silakan Pak Nasrun.
2: Ya, lagu yang pertama saya Mbak Noni.
0: Oke, yang pertama berarti ada Dungdat dari Jebung. Iya. Oke, siap.
2: Iya, pertama-tama Mbak Noni ya, sahabat tugas. Selalu ya bersama kalau ke rumah. Terus ada Natalia tadi barusan ya.
0: Makasih, iya.
2: Ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otus, ada Puja, ada Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada Ida Kalin dari Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, ada Pak Ida juga Sulteng, semuanya tambah kecuali kompas lalu. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Nasrun, terima kasih banyak. Oke, dua lagu untuk Bunda Natalia dan Pak Nasrun.

Oke, pendengar silahkan. Masih ada Erni, Armidi, dan Doyok. Enggak bisa bobo, Iis Ariska, mulut manis hati berduri. Ada Aas dan Iis Ariska lagi, dua selera. Manis Manja Group, Bulky Balky Bull, Manis Manja dan Kumbang Jati Group, Cinta, Selfie Kitty, kamu di mana? Di 0812-3868-8703 ya. Di siang hari ini, apa kabar? Buat teman-teman yang lagi sementara bertugas, buat Anda yang lagi mobile di jalan ya, hati-hati dalam perjalanan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Terus juga buat yang lagi siap-siap untuk beristirahat siang hari ini, selamat siang ya. Selamat siang Kanoni, Kondang, Kontak Dangdut. Dangdut adalah kita, salam buat semua penggemar Kondang ya, terutama buat Bung Jeffrey Haurisa yang hari ini berulang tahun. Oh iya, Tuhan berkati, semoga sehat selalu ya. Dari Ibu Nur di Jalan Bima, selamat siang Ibu Nur yang ada di Jalan Bima, terima kasih sudah mendengarkan. Dan juga buat Pak Jeffrey Haurisa ya, Papa Jeff, selamat ulang tahun, selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini, selamat bertambah usia, bahagia selalu buat Antoni dan juga anak-anak dan menantu ya. Tuhan memberkati dan menyertai Ibu Nur bersama dengan keluarga, selamat siang ya, semoga bahagia selalu. Terima kasih sudah boleh bergabung ya. Dan juga buat Pak Rete dan Ibu Rete, apa kabar? Buat Bang Luhut ya, Horas Mejua-jua, selamat siang. Buat Pak Widi yang ada di Tokyo juga. Bu Hartini, gimana kabarnya? Selamat siang juga, mudah-mudahan sudah menikmati makan siangnya ya. Terus juga buat Pak Leman, buat Pandi Distira, Bidan Nuis ya. Dan tentu buat semuanya yang sering bergabung bersama dengan kami. Oke, langsung saja kalau begitu gak bisa bobo dari Erni, Armidi, dan Doyok. Ya memang ya, karena siang hari ini hampir setiap hari itu puanasnya luar biasa. Tapi apapun yang terjadi, seperti kata Bunda Natalia, kita tetap bersyukur.

Iya, mudah-mudahan bisa bobo ya setelah ini. Oke, pendengar ala dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 15.00 Anda dapat mengikuti ya rangkaian informasi terkini lewat Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya. Di mana Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ini akan ada siaran langsung dari RRI Fak-Fak ya, yang nanti akan RRI Manokwari ya, yang akan menyiarkan informasi terkini di pukul 15.00. Dan pendengar, langsung saja kalau begitu saya hadirkan untuk Anda Bulkibal Kibul dari Manis Manja Group.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara, dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Kejaksaan Tinggi Papua Barat meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua atau BPPHLHK Mapua dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan tim penyidik Kejati Papua Barat pada Kamis 3 September 2026. Setelah ditemukan sejumlah indikasi dalam pengelolaan anggaran tahun 2023-2024. Pada tahun anggaran 2024, BPPHLHK Wilayah Papua Maluku memiliki anggaran program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebesar 50,946 miliar. Dalam proses penyelidikan, Kejati Papua Barat menemukan adanya realisasi belanja APBN yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kejati Papua Barat melalui Kepala Seksi Penegakan Hukum, Prima Wibawa Ranjalobo, mengatakan hal itu terlihat dari perbedaan antara daftar rincian permintaan pembayaran atau DRPP dengan surat pertanggungjawaban dan realisasi pada laporan ketersediaan dana detail 2024. Selain itu, penyidik menemukan bukti pembayaran atau SPC yang diduga digunakan berulang pada lebih dari satu DRPP dengan nilai nominal yang sama. Kejati Papua Barat juga menemukan dugaan pengelolaan aplikasi Sakti yang tidak terkontrol karena akun penggunaan dan pemberi persatuan, maksud kami persetujuan, dalam pengelolaan keuangan disebut dikendalikan oleh pihak yang sama. Sementara pada tahun anggaran 2023, penyidik menemukan adanya dugaan sejumlah kegiatan belanja fiktif. Kejati Papua Barat menegaskan peningkatan ke tahap penyidikan dilakukan untuk mengungkapkan secara terang dugaan tindak pidana serta yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tim penyidik Kejati Papua Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dokumen dan alat bukti lainnya untuk mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BPPHLHK Wilayah Papua Maluku tahun 2023-2024. Saudara, pemilihan benih berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembibitan tanaman hutan di Papua Barat. Benih yang memenuhi standar dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan bertahan ketika nantinya dipindahkan ke lokasi penanaman. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Angkota, mengatakan proses pembibitan harus dimulai dari pemilihan sumber benih yang telah memenuhi persyaratan. Benih tersebut perlu melalui penilaian dan sertifikasi dari instansi maupun pejabat berwenang untuk memastikan kualitasnya. Jeffrey menjelaskan kualitas benih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sejak berada di persemaian hingga ditanam di lapangan. Setelah dipindahkan, bibit juga membutuhkan pemeliharaan agar dapat bertahan dan berkembang menjadi tanaman dewasa.
1: Singkatnya adalah kita harus menyiapkan bibit tanaman dari benih yang berkualitas baik. Kalau secara aturan, benih berkualitas baik itu artinya sudah dinilai dan disertifikasi oleh instansi yang berwenang dan oleh pejabat yang berwenang menentukan atau menilai apakah bibit tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan, tegakan tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan sebagai sumber benih. Jadi awal daripada segala sesuatu pembibitan adalah harus memilih benih yang berkualitas baik supaya dia dapat pada saat disemaikan dan dipindahkan ke alam, dia survive untuk hidup menjadi tegakan atau anakan tumbuhan dewasa.
0: Ia berharap penerapan standar dalam pemilihan benih terus diperkuat sehingga pembibitan tanaman hutan dapat mendukung pemulihan ekosistem dan menjaga keberanekaragaman hayati di Papua Barat. Menjaga tutupan hutan dinilai penting untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga kesehatan lingkungan. Dinas Kehutanan Papua Barat terus mendorong rehabilitasi hutan dan lahan serta mengajak masyarakat memahami pentingnya keberadaan pepohonan bagi kehidupan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat, Yunus Wekrey, mengatakan edukasi tentang fungsi hutan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kerusakan hutan dapat memicu berbagai dampak seperti meningkatnya suhu lingkungan, berkurangnya ketersediaan air, hingga terganggunya ekosistem.

0: dibina terus. Bagaimana mereka punya SDM-nya, perlu dibina terus agar lebih bagus lagi. Ya, mungkin ke depan itu harapan kami begitu. Dan sebagai organisasi profesi, API tetap mempromosikan dan memperkenalkan Papua Barat kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang ada di datang berkunjung ke Papua Barat.
1: Ia berharap pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Menurutnya, kesiapan masyarakat akan menentukan kemampuan Papua Barat mengelola potensi wisata sekaligus menjadikannya sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, pengembangan pariwisata, maksud kami pariwisata di Papua Barat dinilai perlu melibatkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat adat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dianggap penting karena mereka menjadi bagian dari ekosistem yang menunjang kebutuhan wisatawan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfete, mengatakan, kebutuhan wisatawan tidak hanya sebatas mengunjungi destinasi wisatawan, tetapi juga membutuhkan akomodasi, kuliner, transportasi, kerajinan tangan, oleh-oleh, hingga berbagai jasa pendukung selama berada di daerah tujuan wisata.
2: Saya kira itu paling penting, karena kalau kita bicara pariwisata itu semua ekosistem pariwisata itu harus kita majukan, kita kembangkan, dan semua harus berpartisipasi di dalam kemajuan atau perkembangan pariwisata itu sendiri. Karena kita bicara tentang pariwisata itu adalah menjual jasa atau menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan selama berada di destinasi. Jadi mulai dari dia sampai di bandara, sampai dia kembali lagi ke bandara. Dia butuh tempat menginap, dia butuh makan, dia butuh layanan lain-lain, dia butuh handicraft, butuh oleh-oleh untuk pulang, dan seterusnya. Jadi semuanya tetap harus menjadi bagian atau ekosistem di dalam pariwisata kita. Tidak boleh itu terpisah, karena kalau itu terpisah tidak mungkin kita akan menyelenggarakan kegiatan kunjungan wisata yang baik.
1: Menurut Jafar, produk lokal juga perlu terus dikembangkan karena dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan sekaligus kenangan saat berkunjung. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pengelola destinasi sehingga pertumbuhan sektor pariwisata dapat menciptakan lebih banyak peluang usaha dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua Barat.

0: Orang Muda Katolik OMK Paroki Santo Thomas Aquinas Ambar Manokwari mengajak kaum muda khususnya mahasiswa untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan Kirab Salib Indonesian Youth Day, atau IYD dan Pra IYD. Ketua OMK ST Aquinas Amban Evaristus Yohanes Andrew Jaya Ijo mengatakan, Kirab Salib IYD yang dibawa dari Gereja Paroki Immanuel Sanggeng ke Gereja ST Thomas Aquinas Amban merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan menuju pelaksanaan IYD sebagai hajatan sebesar bagi orang muda Katolik. Menurutnya, momentum penerimaan mahasiswa baru menjadi kesempatan untuk mengajak semakin banyak kaum muda di perantauan terlibat dalam kegiatan menggereja dan pembinaan rohani.
1: Kirab Salib IYD dan kegiatan Pra-IYD merupakan salah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan yang akan menuntun kita pada acara atau hajatan besar, yaitu kegiatan IYD. Ya, besar harapan saya bahwa melalui kegiatan Kirab Salib ini juga rekan-rekan muda yang ada di Paroki Santo Thomas Aquinas Amban, karena didominasi oleh mahasiswa, dan kebetulan untuk dunia perkuliahan sekarang ini masuk dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini merupakan suatu momentum yang pas di mana kami ingin mengajak ya, teman-teman semua untuk terlibat dalam kegiatan menggereja, kegiatan rohani, karena itu merupakan satu hal yang penting yang perlu kita bentuk juga dalam diri sebagai anak muda dalam kehidupan di tanah rantau ini.
0: Ia berharap Kirab Salib IYD tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu mempererat kebersamaan dan meningkatkan keterlibatan kaum muda dalam kehidupan menggereja. OMK ST Aquinas Amban bersama Dewan Paroki selanjutnya akan mengkoordinasikan keterlibatan kaum muda dalam rangkaian Kirab Salib IYD hingga menuju pelaksanaan Indonesia Youth Day. Saudara, persiapan atlet Korfball Papua Barat menghadapi sejumlah agenda olahraga dalam waktu dekat disebut ikut terdampak oleh dinamika yang terjadi di tubuh KONI Papua Barat.

Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

Mendengar, kami baru saja menginformasikan untuk Anda dan mohon maaf karena berita Dinamika Korwil Nusantara 2 tidak dapat kami lanjutkan karena terjadi gangguan jaringan ya, dan sehingga informasi dari Pro 2 dari program 1 Manokwari tidak dapat kami hadirkan untuk Anda. Rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan hingga jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Timur.

lagi viral dong dua nih ya, Wiliano dan juga Mace Purba. Terlepas dari persoalan hubungan mereka berdua sekarang nih ya, netizen ramai ya masuk berkomentar untuk video maupun juga lagu-lagu yang baru saja mereka ciptakan. Dan banyak netizen yang bilang dong dua baku singgung lewat lagu. Wow, ternyata perkara rumah tangga ya akhirnya bisa menjadi konsumsi publik ya, karena lewat setiap lirik lagu yang diciptakan oleh dua musisi tanah Papua ini ya. Jadi ini menjadi memberikan satu pelajaran penting untuk kita supaya kita jauh lebih mengerti, jauh lebih baik ya, untuk bisa menyikapi setiap persoalan yang ada ya. Jadi istilahnya orang sekarang bilang ada apa-apa langsung viral, ada apa-apa langsung viral begitu ya. Tapi juga mudah-mudahan ya lagu-lagu ini juga lagunya mereka itu juga tidak membuat generasi kita yang ada sekarang ini ya, ini terpancing bahkan juga ya dengan kata-kata yang kurang pantas begitu ya, lagu-lagu yang dikeluarkan ada kata-kata umpatan, kata-kata makian, dan juga kata-kata yang cenderung melecehkan begitu ya. Jadi ini menjadi pembelajaran penting buat kita, terutama buat para orang tua, untuk memfilter apa yang ditonton oleh anak-anak, terutama anak-anak kecil yang juga paling suka ya apa-apa yang viral-viral itu. Mereka paling cepat sekali ya tahu, dan juga paling cepat tahu untuk bisa bisa bertanya dan lain sebagainya ya. Mungkin bisa dicek lagi supaya jangan sampai ya apa yang menjadi persoalan orang dewasa ini juga turut berdampak bagi generasi kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh, no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Alaska pada hari Kamis kemarin dini hari. Gempa terjadi di dekat komunitas terpencil di Nikolski, Kepulauan Aleut, dilansir dari Times ya. Dan pusat gempa berada sekitar 105 km di sebelah barat selatan barat daya Nikolski sekitar pukul 00.17 waktu setempat. Dan Nikolski ini sendiri terletak di Teluk Nikolski di ujung barat daya pulau ya, dan komunitas tersebut juga berada di sekitar 116 mil udara di sebelah barat Una Alaska dan sekitar 800 mil laut dari Anchorage ya. Dan berdasarkan sensus Amerika Serikat tahun 2020, ini mereka ini hanya dihuni kurang lebih 39 penduduk. Bayangkan ya, satu pulau hanya dihuni 39 penduduk dan sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat Unangan atau Aleut. Pihak berwenang perlu melakukan penilaian untuk mengetahui kemungkinan dampak maupun juga kerusakannya. Hingga penilaian dilakukan, kondisi masyarakat setempat menjadi perhatian utama setelah gempa tersebut.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Pendengar, suasana sore hari ini masih tetap panas ya dengan situasi sekarang ini ya. Saya kembali ingatkan untuk Anda hati-hati dan jangan membakar sampah sembarangan ya, karena berpotensi terjadi kebakaran ya dengan cuaca dan kondisi kering ya seperti sekarang ini. Hati-hati sekali lagi untuk Anda pendengar, dan juga banyak mengkonsumsi air putih, banyak minum ya supaya tidak dehidrasi. Buat Anda yang beraktivitas tidak di luar ruangan, di dalam ruangan pun juga harus banyak minum ya, mengantisipasi dehidrasi juga ya. Oke, dan di sore hari ini ada informasi lainnya yang mau saya hadirkan untuk Anda.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Pendengar sebuah studi ini ya, menyangkut pautkan yang namanya antara jelang menstruasi dan juga hobi shopping para wanita. Iya, ada korelasinya ternyata ya. Jelang menstruasi itu biasanya kan kita yang cewek-cewek nih, yang perempuan-perempuan ini biasanya mengeluarkan sejumlah pertanda, mulai dari rasa nyeri, lagi tidak enak badan ya. Terus kemudian ada saja ya reaksi-reaksi alami dari tubuh yang bikin kita tahu bahwa ini kayaknya akan ada jelang kedatangan tamu bulanan ya. Dan kadang-kadang yang lebih ininya lagi tuh, yang lebih gongnya adalah ketika jelang menstruasi ini terkait juga dengan apa namanya dari sisi psikologis. Kenapa? Karena ternyata para wanita tuh kadang-kadang kalau jelang menstruasi itu mereka tuh kayak ngidam begitu ya. Kita kayak macam, aduh mau makan enak, pengen shopping, belanja ya. Bukan hanya alasan, tapi ternyata itu memang benar. Penelitian membuktikan bahwa PMS atau premenstruasi syndrome ini bahkan memang memicu keinginan untuk membeli barang mewah atau barang-barang branded. Jadi kalau jelang menstruasi itu pengeluaran jauh lebih, coba dicek mulai dari sekarang, apakah benar jelang menstruasi itu pengeluaran jadi lebih besar, lebih banyak daripada hari-hari biasa. Karena belanja barang-barang branded ini ternyata ada hal yang biologis ya, ya. Dari segi psikis itu biologis bagi seorang wanita. Itu terungkap dalam studi terbaru yang dilakukan peneliti Korea dan Amerika. Hasil penelitian menyebutkan bahwa keinginan untuk membeli barang, terutama produk fashion ya, yang high-end ataupun juga yang branded itu dimulai 2 minggu jelang menstruasi. Karena secara biologi siklus ini merupakan masa ketika kadar estrogen dan tingkat kesuburan berada pada puncaknya. Dan penelitian menunjukkan bahwa selama ovulasi ini juga wanita memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi dan cenderung lebih aktif gitu ya. Jadi istilahnya kita lagi mulai mencari lebih duluan ya untuk memulai hubungan bersama dengan pasangan begitu ya. Dan dalam studi ini juga para peneliti meminta sekelompok wanita untuk menggambar berbagai logo brand mewah. Mereka ini kan bikin penelitian, mereka diminta untuk menggambar brand-brand mewah. Mereka kemudian menemukan bahwa partisipan menggambar logo dengan ukuran lebih besar saat masa ovulasi. Karena menurut mereka hal ini mendukung gagasan bahwa wanita menginginkan yang namanya kemewahan. Pastilah. Siapa bilang wanita tidak menginginkan kemewahan? Pasti adalah menginginkannya gitu ya. Dan kemewahan itu lebih mencolok pada masa-masa premenstruasi agar menarik perhatian lawan jenis. Jadi lebih senang bergaya, lebih senang bersolek begitu. Dan peneliti juga bertanya kepada partisipan mengenai barang apa yang ingin mereka beli. Dan ternyata wanita yang masih dalam masa ovulasi ataupun juga premenstruasi itu memiliki keinginan lebih besar untuk membeli produk mewah di tempat umum. Namun tidak demikian saat berada di tempat pribadi. Dan para peneliti juga berpendapat bahwa hal ini mengindikasikan adanya anggapan bahwa membeli barang mewah dapat membuat mereka lebih diperhatikan. Dan dalam studi ketiga ya, masa ovulasi itu mereka lebih cenderung itu mengeluarkan budget yang lebih banyak ya untuk barang-barang mewah ya, ataupun juga dengan produk-produk yang menurut mereka itu barang-barang impiannya mereka ya, dari mulai skincare, mulai dari pakaian ya, sepatu misalnya ya. Dan mereka lebih pede, luar biasa percaya diri ketika mereka bisa bergaya sesuai dengan keinginan mereka.

Oke, informasi lain yang mau saya hadirkan juga untuk Anda di sore hari ini ya. Wah, ini juga terkait gempa yang ada di Flores ini menjadi mengancam pertumbuhan ekonomi yang ada di NTT juga. Gubernur juga siapkan langkah pemulihan. Dan saya juga mau mengucapkan selamat sore, selamat datang buat tamu-tamu yang mengikuti kegiatan Papeda Summit ya. Selamat sore Bapak Ibu dan juga para peserta yang hadir mengikuti kegiatan Papeda Summit ini. Semoga bisa mengikuti seluruh rangkaian acara, rangkaian kegiatan dengan baik ya, dan juga bisa terkesan dengan kehadirannya di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ya. Dan juga semoga pertemuan ini bisa menghasilkan rekomendasi ya, ataupun juga hal-hal yang penting dan yang baik untuk kemajuan Papua ya, untuk kemajuan tanah Papua khususnya.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rs.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Oke, pendengar, sore hari ini sama-sama kita dengarkan ya, Beranda Asta Cita, produksi RRI Sorong ya. Dan di sore hari ini akan mengangkat tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking. Selamat mengikuti.

dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi? Apalagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: betul
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu sebenarnya. Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini.
0: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di seluruh wilayah Sorong Raya ini khususnya nih?
1: Iya, terima kasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal ya, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data tuh sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau sebutannya apa ya, kayak perpustakaan kelurahan, itu kalau di total ada 22 sebenarnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya, kalau dihitung dengan kehadiran
0: banyak, ya?
1: Perpustakaan kelurahan, ada taman baca masyarakat.
0: Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini
1: ya,
0: sudah seperti apa?
1: Itu gitu. Itu menariknya ya.
0: Nah, itu
1: ya. Karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca, karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya. Jadi kalau kayak ini, kalau Pinjam Pustaka itu kan kerelawanan, kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya, benar nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini ya, mau ngajar apa? Benar ya. Betul ya, kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini, ngajar apa? Ngajar debat. Gitu ya. Jadi kemudian kita pikir, oh ya, debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara. Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu. Peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kakak Loli datang, Kak, saya boleh gak ngajar? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya sukarelawan.
0: Okay.
1: Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Siska tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini saya yakinkan, nanti boleh tanya Kakak Loli sama Kakak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
4: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah,
1: mungkin pertanyaan gimana? Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat gak yang pernah saya cerita? Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang gak mudah, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya itu terbuka. Betul tidak, Dola? Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
0: Oke, keren.
1: Kebayang kan? Oke. Dan itu peluangnya terbuka.
0: Betul.
1: Apalagi nih adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang ini sudah terbiasa, lulus SMA harus bisa sekolah lagi. Harus punya pikiran
0: besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
1: Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kan tidak selama di sini? Berkembang ya, suaranya tidak kedengaran.
5: Semangat dong.
1: Berkembang ya, jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua, kekuatan saya malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi, semua orang itu punya kekuatan. Cuman pertanyaannya, kapan ketemunya? Ada yang gak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini, menurut saya, dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya, peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Di sini saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing, Mbak.
0: Ya.
1: Ini Mambe menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba terus. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
1: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

di ya, khususnya buat sekolah-sekolah yang akan mengikuti lomba ya, boleh, ataupun juga yang umum ya, itu bisa yang mengikuti lomba mewarnai. Besok kita akan kedatangan tamu spesial, ada Bunda PAUD yang akan hadir bersama-sama di acara lomba mewarnai besok dengan acara-acara seru lainnya untuk adik-adik semuanya ya. Lomba mewarnai di besok hari Sabtu tanggal 5 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesainya. Dan ini juga merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio. Setelah kemarin ada RRI Fest, pencanangan Hari Radio, besok ada lomba mewarnai ya. Dan nanti hari Senin, khususnya bagi adik-adik ya yang akan mengikuti Bintang Radio 2026, ditunggu untuk pengiriman videonya. Batas akhirnya di hari Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

Iya pendengar, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Yuen Wobo. God bless you. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja berada, bersama saya Dwi menemani Anda di hari ini ya, hari Jumat, di hari keempat di bulan September 2026, dan menemani Anda pendengar hingga pukul 12 malam nanti. Dan saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini, untuk Anda yang lagi santai ya, yang lagi mobile juga. Selamat sore menemani Anda bersama RRI Programa Satu Sorong.

0: وأن هذا صراطي مستقيم, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah Subhanahu.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Jumat 4 September 2026 diantaranya. Ketua DPR Kabupaten Sorong meminta pemerintah daerah Kabupaten Sorong segera menyelesaikan catatan BPK pada LHP Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Kabupaten Sorong tahun 2025. Dr. Natalia, dengan hidup sehat, kolesterol, asam urat, dan hipertensi bisa terhindar. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Ketua DPR Kabupaten Sorong meminta pemerintah daerah Kabupaten Sorong segera menyelesaikan catatan BPK pada LHP Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Kabupaten Sorong tahun 2025. Laporan Lucy Arebo.
1: DPR Kabupaten Sorong menggelar penutupan rapat paripurna setelah mendengarkan pandangan akhir Badan Anggaran dan pendapat akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong atas laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya yang telah mendapat penilaian wajar dengan pengecualian. Wakil Bupati Sorong Sutejo menyampaikan penghargaan atas kritik, rekomendasi maupun saran yang disampaikan DPR Kabupaten Sorong atas laporan yang telah diperiksa oleh BPK. Sutejo mengatakan akan memanggil seluruh OPD agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban catatan dari BPK maupun DPR Kabupaten Sorong dan membenahi untuk perbaikan di kemudian hari.
2: Koreksi dan evaluasi anggota Dewan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang telah disampaikan melalui pendapat Badan Anggaran dimaknai sebagai koreksi yang membangun, sebagai bahan evaluasi untuk menjadikan OPD dimaksud menjadi lebih memadai, lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai aparatur pelayanan publik. Hal ini tentunya bertujuan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap memegang asas akuntabilitas, efisien, dan efektif dalam pelaksanaan anggaran.
1: Ketua DPR Kabupaten Sorong Mawardi Nur menegaskan agar setiap catatan dari BPK dan juga rekomendasi DPR Kabupaten Sorong dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Kedepan diharapkan pemerintah Kabupaten Sorong akan lebih baik dalam tata kelola keuangan yang diawali dengan perencanaan.
3: Melalui proses pembahasan yang telah dilakukan DPR Kabupaten Sorong, telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan berbagai pandangan, masukan maupun catatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada rapat ketiga hari ini, bersama-sama kita telah menyimak dan mengikuti penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus yang disampaikan oleh masing-masing fraksi sebagaimana yang kita ikuti bersama, yang telah memberikan rekomendasi, saran dan masukan untuk perbaikan atas pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 ke depannya.
1: Rapat paripurna DPR Kabupaten Sorong dalam membahas LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 berjalan lancar setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Lucia Rebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan efek jera, Polres Raja Ampat amankan seorang ASN terduga pelaku pembakaran lahan. Laporan Padli Ramdan.
4: Polres Raja Ampat melalui Satuan Reserse Kriminal mengamankan satu terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai. Terduga pelaku berinisial KB merupakan seorang aparatur sipil negara yang telah dua kali melakukan aksi pembakaran lahan. Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedayanto Purnomo melalui Kasat Reskrim Ibtu Arantaun menerangkan pelaku melakukan dua kali pembakaran lahan miliknya yang terletak di Jalan Warsambin, Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai pada 1 dan 2 September 2026. Aksi pelaku pada 2 September menyebabkan api yang membakar lahan miliknya meluas dan tidak bisa lagi dipadamkan sehingga menghanguskan sebagian bukit di Kelurahan Bonkawir. Menurut Kasat Reskrim, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mewawancarai terduga pelaku pembakaran. Polisi mengamankan pelaku ke Mapolres untuk keperluan pemeriksaan lanjutan. Dari kasus ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa korek api yang digunakan pelaku untuk membakar lahan. Kapolres Raja Ampat mengajak semua pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga meminta agar warga tidak melakukan pembukaan lahan dan kebun dengan cara melakukan pembakaran karena akan berdampak terjadinya karhutla yang bisa merugikan banyak pihak. Menindaklanjuti kasus kebakaran lahan di Raja Ampat, Polres juga akan berkoordinasi dengan BKSDA Waisai dan dengan ahli lingkungan serta ahli kehutanan dan ahli pidana. Polisi juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya mulai menguji model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Laporan Zulkarnain Wijaya.
5: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya mulai menguji model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat melalui dua desa wisata yang ditetapkan sebagai pilot project tahun 2026. Kedua desa tersebut yakni Desa Wisata Klaugin di Kabupaten Sorong Selatan dan Desa Wisata Priwen di Kabupaten Raja Ampat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan penetapan dua desa tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. Menurut Yusdi, masyarakat asli Papua harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata di daerahnya.
6: Kita pelan-pelan, strateginya kita mulai dari pengembangan desa wisata dulu. Oh, desa wisata kan kita pemberdaya cukup mulai dikenal ya. Kita udah banyak, hampir semua kabupaten kota kita punya desa wisata unggulan. Dan tahun ini memang kita ada dua yang kita unggulan kita, Klaugin dan Priwen. Dan mudah-mudahan konsep pengembangan ekowisata di dua desa ini juga bisa mendapatkan apresiasi dari pusat dan kita berharap memang hasil dari kegiatan selama 3 hari ini bisa berdampak kepada tadi makin efektifnya pengelolaan desa wisata atau ekowisata di Papua Barat.
5: Pemprov Papua Barat Daya optimistis penguatan desa wisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan potensi pariwisata di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dr. Natalia, dengan hidup sehat, kolesterol, asam urat, dan hipertensi bisa terhindar. Laporan Nirwana Yusuf.
7: Menyemarakkan pembukaan rangkaian acara HUT RRI ke-81, Puskesmas Sorong turut andil dalam pemeriksaan kesehatan secara gratis terhadap pegawai RRI, pensiunan RRI, dan masyarakat umum yang diselenggarakan di lobi kantor LPP RRI Sorong, Papua Barat Daya. Usai melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta, Dr. Natalia Ihalau mengungkapkan bahwa 84 orang peserta yang mendaftar yang dominasi adalah kolesterol, asam urat, diabetes, dan hipertensi yang diketahui dari hasil pemeriksaan darah.
8: Peserta tadi yang kami periksa kurang lebih sekitar 84 orang. Dan yang mendominasi biasanya kolesterol ya, kolesterol yang tinggi. Yang kami lihat tadi dari hasil pemeriksaan darah. Paling asam urat, ada juga yang memang punya riwayat darah tinggi, gula, dan sebagainya. Tadi kebanyakan Bapak Ibu di usia di atas 40 sih yang menderita penyakit kayak darah tinggi, kolesterol, asam urat. Ya. Harapan ini kan kita bisa lebih tahu ya, maksudnya sudah usia lanjut, kita bisa tahu kalau punya ternyata ada yang gulanya naik, ada yang kolesterolnya naik, supaya punya kesadaran diri untuk periksa lagi, mengontrol diri supaya tidak timbul penyakit-penyakit yang serius kayak stroke, serangan jantung, dan sebagainya. Pastinya kan kita pola makan ya, kayak contoh kolesterol, asam urat, hindari daging, goreng-goreng, santan, seafood, kacang-kacangan kita bilang. Dan juga pastinya di usia muda kalau bisa olahraga ya ada waktu untuk olahraga juga. Pengaruh sekali, apalagi untuk pasien-pasien yang punya darah tinggi, gula, kalau memang tidurnya kurang itu sangat pengaruh.
7: Melalui pemeriksaan kesehatan yang digelar oleh RRI, ia berharap masyarakat mendapatkan solusi untuk hidup sehat dan terhindar dari penyakit demi menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya laksanakan kegiatan sosialisasi dan inventarisasi bidang tanah wakaf di Kabupaten Sorong Selatan. Laporan Edis dari SPT Minabuan.
9: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh PLT Sekda Kabupaten Sorong Selatan Agustinus Wamafma di Hotel Meratua Sesna Timnabuan Rabu 2 September 2026 diikuti para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Agustinus Wamafma dalam sambutannya menyampaikan kegiatan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf ini sangat penting dan bermanfaat dalam mendukung layanan sosial kemasyarakatan. Untuk itu dirinya atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya.
10: Atas nama pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tanah wakaf di Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi, kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Tanah wakaf memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan umat dan masyarakat, dan tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan tempat-tempat ibadah, pendidikan, sosial dan kesejahteraan masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Martinus Wafom, kepada RRI menyampaikan bidang tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas keagamaan, baik itu gereja dan masjid serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, banyak mengalami persoalan legalitas hukum. Maka itu, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya memandang perlu melaksanakan kegiatan ini guna membantu lembaga keagamaan serta pemerintah daerah untuk memperoleh legalitas hukum atas tanah wakaf tersebut.
11: Bidang tanah wakaf itu adalah persoalan yang sangat menjadi kebutuhan utama, karena di bidang tanah wakaf atau biasa kita asumsikan fasilitas yang digunakan untuk aset daripada gereja, agama, terus untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain-lain, ini selalu tidak memiliki legalitas hukum, sehingga dalam pelaksanaan DPA dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di dinas teknis kami melaksanakan kegiatan tanah wakaf. Karena di bidang tanah wakaf ini banyak sekali gereja, masjid dan sekolah serta puskesmas itu pemiliknya atau banyaknya adalah wakaf, sehingga dengan anggaran daripada dana otsus diperuntukkan untuk kita mengurus daripada bidang tanah wakaf sampai pada hari ini tidak memiliki legalitas hukum.
9: Kegiatan sosialisasi ini sangat menarik perhatian peserta yang hadir, di mana dalam sesi diskusi peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya serta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan yang dihadiri Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Jiko Wanenda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Eh, apa dengar? Ini ya. Gimana ya pendengar? Kebakaran ya yang terjadi di Jakarta ya, di apartemen Pavilion Tower 3 Tanah Abang. Sebanyak 25 penghuni dievakuasi dengan selamat. Dan proses evakuasi berlangsung. Proses penanganan melibatkan petugas pemadam kebakaran bersama personil Polri, BPBD, PMI, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, serta tenaga kesehatan Puskesmas Kecamatan Tanah Abang ya. Dan prioritas petugas di lokasi memastikan keselamatan penghuni sekaligus melakukan penyisiran pada area apartemen. Sementara itu, kepolisian juga mengamankan area sekitar lokasi untuk mendukung proses pemadaman, pendinginan, dan evakuasi. Petugas juga melakukan pendataan serta meminta keterangan sejumlah saksi sebagai bagian dari penanganan awal kejadian. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyidikan. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan setelah kondisi di lokasi memungkinkan ya. Dan juga di mana untuk tetap dihimbau ya untuk penghuni untuk tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lokasi, dan masyarakat diminta tidak mendekati area yang masih dalam proses penanganan seperti itu. Ya, itulah ya. Lebih hati-hati lagi untuk Anda yang mau bepergian ya, jangan lupa cok-cok mungkin kipas cok colokan ini bisa dilepas ya, cok-cok semuanya diperiksa apakah sudah aman di rumah baru kita pergi ya. Lebih hati-hati dan lebih waspada pastinya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, peringat selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Programa 1 Sorong ya malam hari ini. Suasana masih cukup ramai ya. Sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan peringat selanjutnya saya hadirkan drama radio dengan judul Kabut Petaka.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim supingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh,
1: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
0: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi kah?
0: Sudah, Ma. Sudah, ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
0: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
0: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak. Makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
0: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
0: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
0: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
1: Ini kah, Bapak?
0: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh. Ada apa kah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
4: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
0: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
5: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
4: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
5: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
0: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
5: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tetek kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
0: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
4: tidak usah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
0: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
5: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
4: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
6: Ma, sakit, Ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
6: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pu rumah ramai-ramai begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana nih maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

ada pekerjaan yang harus ya besok yang harus diselesaikan ya. Nah ini malam hari ini harus selesai ya, semoga cepat terselesaikan aja. Dan juga untuk Anda yang lagi santai setelah seharian beraktivitas, tentunya kita butuh istirahat yang cukup ya. Dan juga mungkin karena cukup sibuk seharian ini ya, butuh istirahat yang cukup. Selamat beristirahat aja. Besok masih ada hari esok untuk beraktivitas kembali supaya lebih fit, lebih siap lagi ya menghadapi hari esok dengan segala kegiatan Anda. Yang punya hajatan juga ya di hari Sabtu. Iya, ini biasanya dengan segala persiapannya pendengar ya. Semoga berjalan dengan lancar pastinya. Oke, dan masih terus menemani Anda pendengar di malam hari ini. Dan ini di mana pendengar untuk kualifikasi Piala Asia U20 2027 ya. Thailand menjadi wakil pertama ASEAN yang meraih poin penuh pada match day kedua babak kualifikasi. Thailand yang menempati grup F ini mengalahkan Turkmenistan dengan skor 1-0. Thailand mengamankan kemenangan berkat gol tunggal yang dicetak Siwa pada menit ke-57, hasil ini membuat Thailand kukuh di puncak klasemen dengan 6 poin. Di laga sebelumnya, Thailand juga menang tipis 1-0 atas Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia U20 sendiri merupakan wakil ASEAN kedua yang meraih hasil maksimal. Menghadapi sesama wakil ASEAN, Garuda Muda menang dengan skor meyakinkan 3-0. Jadi 3 gol kemenangan Timnas Indonesia U20 dijaringkan ya oleh Fabio Askairawan pada menit keempat, lalu Bres Zahabi pada menit ke-40 dan 63 ya. Jadi kemenangan ini membawa Timnas U20 ke puncak klasemen grup H dengan 4 poin dan juga mengoleksi poin yang sama dengan Australia ya, tetapi memiliki selisih gol lebih baik. Sedangkan Vietnam menelan kekalahan pada match day kedua menghuni grup C. Vietnam takluk 1-2 dari Palestina. Kekalahan ini membuat Vietnam terpuruk di posisi juru kunci tanpa poin. Pada laga pertama, Vietnam keok 0-3 dari Korea Utara yang saat ini berstatus pemuncak klasemen. Kekalahan dengan skor yang lebih mencolok di diderita oleh Kamboja di grup G bersua Jepang. Kamboja dibuat takluk dengan skor 0-8. Itulah pendengar ya hasil wakil ASEAN pada match day 2 kualifikasi Piala Asia U20 2027.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum
1: between
5: ini
1: Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif
1: with predictable schedules
5: dan Indonesia.
1: Cost, jadwal, insurance,
5: biaya,
1: and cargo
5: serta muatan dari
1: in both directions
5: yang dapat diprediksi. Penerbangan
1: and
5: langsung
1: let us be equally practical about people.
5: Ke Indonesia dan wisatawan Indonesia.
1: Direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchanov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchanov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan defined direncanakan di Kementerian Pendidikan dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Tony S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Ilyat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga

0: pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya berangkat baik lah. Jangan itu berangkat banyak.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Gintan terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, you know, we had a very hard result for season. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong ya malam hari ini. Dan pendengar, juga untuk Anda yang lagi menikmati waktu santai Anda saat ini sambil memonitor siaran Programa 1, saya hadirkan selanjutnya lagu-lagu dari daerah Papua dalam pesona budaya Indonesia untuk Anda.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Ya, sama di sini yang sudah mendengar, saya hadirkan lagu-lagu daerah Papua dalam pesona budaya Indonesia. Dan selain ini, saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Iya, pendengar, dan saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1 ya, Ruang Rindu RRI Program 1. Menemani Anda di hari ini, hari Jumat ya, di hari keempat di bulan September 2026. Dan silakan di 08 12 38 68 8703, saya buka untuk Anda di line telepon WhatsApp kami. Saya mohon maaf ya untuk 324222 belum dapat kami layani karena ada gangguan jaringan ya, sehingga Anda bisa beralih ke line telepon WhatsApp di 08 12 38 68 8703. Ya, ini pendengar, lagu-lagu yang ada di list di Ruang Rindu malam hari ini, ada Junior dengan Excuse Me, ada Journey dengan Open Arms, ada Olivia Newton dengan Come On Over, ada Perry Como dengan And I Love You So, ada Julio Iglesias dengan My Love, Jermaine Jackson dengan Do What You Do, ada Al Jero dengan After All, ada Banglis dengan Internal Flame, dan Angela Bofill dengan You Sold Know By Now. Itulah lagu-lagu yang ada di list Terang Indonesia malam hari ini. Saya terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak
0: Kasri. Oke, selamat malam, Pak Jerry ya.
1: Ya, siap. Oke. Lagunya apa saja yang tadi disebut?
0: Ada Junior dengan Excuse Me, Journey dengan Open Arms, ada Olivia Newton dengan Come On Over, ada Perry Como dengan And okay. I Love.
1: Come on over. Olivia Newton John.
0: Oke, siap.
1: Ya. Untuk ya TV dengan Bu Bidang, Pak Effendi, Pak Desi, Pak Fran, Bapak Niko yang ada di Sorong Selatan, moga-moga masih sehat. Dan semuanya saja, tidak saya sapa satu-satu, biar yang lain saya kebagian. Mudah-mudahan lagu dari Allah yang menjelaskan, kamu mau bisa menghibur kita di malam hari ini. Kita menemani kakak Budi yang sedang bertugas. Tetap semangat, tetap sehat.
0: Okay,
1: selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Jerry di Jogja ya. Oke, saya terima lagi penelpon di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartini. Silahkan di Ruang Rindu. Sudah tahu list lagunya?
2: Senam ya, Mbak Dwi. Tapi gak ikut senam ya?
0: Bagaimana? Ikut senam?
2: Kemarin gak ikut senam Sumba di RRI Fest.
0: Oh, saya?
2: Iya.
0: Oh, ikut?
2: Kok saya perhatikan nggak dapet ya?
0: Oh. Bagian belakang saya. Ada Ibu Hartini juga?
2: Nggak, saya cuma lihat dari RR Digital.
0: Oh gitu. Saya bagian belakang mungkin nggak kesarat gitu ya.
2: Oh cuy. Lalu sih. Ada gunun, bisa lihat.
0: Iya. Iya, Ibu Hartini juga nggak kelihatan nih. Biasanya Ibu Hartini hadir nih acara RRI.
2: Itu kebetulan kontrol kesehatan setiap bulan rutin, pas bulan sekali Mbak Rumi.
0: Pas
2: kemarin tinggal bisa hadir.
0: Oh gitu, iya. Oke, padahal di sini juga ada, iya di sini juga kemarin ada pelayanan kesehatan dari puskesmas juga, iya. Gitu ya.
2: Saya update terus Mbak Dwi di apa ini, lalu sampai siang.
0: Iya, oke.
2: Malam saya pengen dengar Junior aja Mbak Dwi.
0: Junior, oke, siap. Iya.
2: Aku saya kirim tadi Pak Jerry yang sudah lewat, Pak Jerry. Jogja belum puas-puas makan gudeg kan, belum nggak kangen sama apa beda. mudah-mudahan Pak Jerry dalam kondisi sehat-sehat selalu ya. Terus buat Bu Ana, Mama Du, Mama Ida, Mama Monika, Pak Leman, Bang Luhut, Pak Andi, Bang Ali, Pak Widi, Pak Willy, buat Buja, Bu Jiji dan Luis, Bunda El, Bunda Pak Farida, terus Pak Nasro, Pak Oben, Pak Ida, nanti kita insya Allah bisa ketemu di malam minggu depan ya, supaya kita kompak secara live di RRI Pro 1 Solo. Semoga mudah-mudahan semua pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Tri, selamat menutupkan kita.
0: Iya. Oke.
2: Jangan lupa titip salam saya buat Ibu dan
0: Bapak. Oh iya, terima kasih sama-sama.
2: Iya.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat-sehat selalu ya Bu Hartini. Juga baru check up kemarin katanya, pastinya sehat-sehat selalu, salam kompak selalu. Oke, dan saya terima lagi. Oh, ini. Oke, tadi sempat terputus ya. Saya coba terima lagi pengantar.
3: Terima lagi mas.
0: Saya, halo, selamat malam.
3: Hai, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita dengerin lagu bersama Kakak Dwi yang cantik, dududu.
0: Iya. Udah ya.
3: Panjang, nanti besok panjang lagi.
0: Iya, selamat malam juga Ibu Ana.
3: Jadi kan setiap malam itu teh setiap hari itu harus nambah, bukan mengurang.
0: Oh gitu, wah bisa jadi kayak kereta api ya, nambah biar panjang ya.
3: Kok saya tidak lihat teh Kakak Dwi?
0: Oh iya ya. Soalnya saya di belakang kali ya.
3: Aduh. Gak
0: kesorot.
3: Iya aduh. Kemarin tuh tidak datang.
0: Iya, padahal rame
3: biasa,
0: loh.
3: Biasa kalau siang-siang tuh tugas.
0: Tugas ya. Tugas rutin ya. Bu Ana gak sempet. Sama gak sempet datang ya. Padahal rame loh. Wah.
3: Iya kak. Tahun kemarin itu saya tidak datang, sakit di rumah sakit.
0: Oh gitu.
3: Nah nanti mudah-mudahan kalau sehat walafiat ya, nanti ketemu.
0: Iya. Insya Allah ya.
3: Pergi.
0: Oh ya, pergi dong. Pergi dong.
3: Dia pun tidak tugas tuh, pergi oh, ta. Masa RRI ulang tahun, masa Kak Dwi
0: iya
3: yang nyucup di rumah.
0: Iya ampun, bisa dipanggil nanti.
3: Bisa dikena sorot di kamera ini apa? Melanggar undang-undang.
0: Melanggar undang-undang. Oke.
3: Okay. Okay. Lagunya apa ya?
0: Ini ada Journey dengan Open Arms, ada Pericomo dengan And I Love You So, ada Julia,
3: nah,
0: Julio Iglesias.
3: And I Love You Too.
0: And I Love You So. Oke. Okay.
3: Ya, terus Bu Hartini yang barusan lewat, Pak Jerry yang sudah lewat, Bang Luhut, terus Kak Puja, Pak Nasrun, terus Pak Widi, terus Ibu Bidan Louis, Ibu Farida, terus siapa lagi ya? Pak Jumadi, terus siapa lagi? Pak Rete, Pak siapa lagi ya? Hai, semua sudah ya, tanpa terkecuali.
0: Oh habis iya, akhirnya semua sudah gitu.
3: Kak Dwi jangan kayak
0: iya.
3: Gitu. Saya semua ngantuk berat ini.
0: Oh gitu.
3: Habis minum obat.
0: Oh iya.
3: Iyo.
0: Sehat selalu ya Bu Ana ya.
3: Buat Kak Dwi-nya jangan bosan-bosan ya.
0: Iya pastinya dong. Kangen
3: iya
0: kalau kangen kalau
3: dadah dudu baba.
0: Kalau nggak dengar suara Bu Ana kangen.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih Bu Ana. Selamat malam ya. Salam kompak selalu pastinya. Dan saya hadirkan saja dulu kalau begitu pendengar lagu yang sudah di request. Ini dia lagu pertama dari Olivia Newton dan John dengan Come On Over.

0: Ya, pendengar di 08 12 38 68 8703, masih di Ruang Rindu RRI program satu malam hari ini ya. Dan oke, saya terima dulu ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam dengan Pak Jumadi.
1: Lagu-lagu apa yang ada ini kan?
0: Oke, ini ada Journey dengan Open Arms, ada juga Julio Iglesias dengan My Love, ada Jermaine Jackson dengan Do What You Do, ada Al Jarreau dengan After All, ada Bangles dengan Internal Flame, dan Angela Bofield dengan You Should Know By Now.
1: My Love saja.
0: Bagaimana?
1: Yang apa lagunya pertama itu?
0: Yang pertama dari Journey.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu dengan semua yang
0: datang-datang.
1: Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Ana yang baru lewat, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, Ibu Murni, Kasma, Ibu Karida, Pak Joko, Pak Luhut, ya semua-semua yang ada. Tidak sempat saya sebut ini.
0: Oke.
1: Itu saja.
0: Iya, oke. Terima kasih Pak Jumadi malam hari ini sudah bergabung ya. Salam kompak selalu dan di 08 12 38 68 8703, pendengar silahkan ya di Ruang Rindu bersama RRI program satu sarang malam hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori dan lagu. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Pak Nasrun.
2: Iya, Pak.
0: Iya, oke. Sudah tahu list lagunya?
2: Lagu yang pertama saja, Pak. Mbak, ya.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang pertama-tama baginya sempat juga saya selalu bersama keluarga rumah. Ya, sudah pasti selang kumpul kaset malam. Ibu Artini, Bunda Ima, Bung Lema, ada Bung Leman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Fakti, ada Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, ada Ibu Bidan, dari Jakarta dan Bogor, Bu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Bu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, ada para wadahnya, ada pada Jusulteng, Natalia, semuanya. Berkocok, selamat malam, kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, terima kasih Pak Nasrun. Salam kompak selalu pastinya ya, Pak Nasrun dari Sulteng. Dan silakan masih di 08 12 38 68 8703 di Ruang Rindu RRI program satu malam hari ini. Di hari Jumat ya, besok hari Sabtu, akhir pekan yang sudah libur di akhir pekan juga ya. Wah, ini nih, sudah kalau sudah hampir hari Jumat, besok udah libur gitu ya. Hari Jumat tuh udah agak kelihatan santai gitu ya menjelang libur. Atau mungkin Anda yang di hari Jumat masih tetap sibuk ya, besok mungkin ada pekerjaan juga yang masih harus dikerjakan, jadi mungkin lembur ya di hari Sabtu. Oke, semoga berjalan dengan lancar semua pekerjaannya, yang punya kegiatan atau punya hajatan juga ya, biasanya di hari Sabtu Minggu ya banyak yang punya hajatan, baik pernikahan, arisan, pengajian atau yang lainnya. Oke, dan masih di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, saya hadirkan saja dulu kalau gitu lagi yang sudah di request sambil menantikan gabungan Anda. Dan ini dia lagu pertama dari Journey yang sudah di request.

Ya, pendengar masih di Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini ya, di hari ini hari Jumat. Dan silakan 08 12 38 68 8703, masih saya menemani Anda pendengar di Ruang Rindu. Ini masih ada Benjelus dengan Eternal Flame, ada juga Angela Bouffield dengan You Should Know By Now, dan juga Bertie Bright dengan Unity I Big. Dan silahkan ya, itu lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan malam juga semakin larut ya pendengar, suasana arus lalu lintas atau suasana jalan di malam hari ini juga sudah mulai sepi ya. Iya, dan memang kalau memang sudah mengantuk ya pendengar, Anda bisa usahakan segera pulang dan beristirahatlah, karena masih ada hari esok untuk kita beraktivitas ya. Jangan memaksakan diri, jangan berkendara dalam keadaan mengantuk ya pendengar. Masih jaga selalu kesehatan pastinya. Kalau kita sehat, pastinya kita bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar, mencari rezeki juga dengan lancar ya. Makanya ya itu dia ya, jangan memaksakan diri kalau memang udah ngantuk, untuk keselamatan diri juga ya, dan orang lain, pengguna jalan. Oke, dan masih di Ruang Rindu menemani Anda pendengar. Saya masih nantikan di 08 12 38 68 8703.

Iya, pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Program Satu Sorong ya. Dan tetaplah bersama kami. Selain ini saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda yang masih terjaga malam hari ini. Dan untuk Anda yang sedang mau beranjak beristirahat, selamat tidur ya. Semoga mimpi yang indah dan Program Satu masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Jumat 4 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Sabtu 5 September 2026 melalui pemancar FM 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Iya. Demo Boklawobok pendengar, selamat pagi. Shalom. Jumpa lagi bersama dengan kami pagi hari ini. Saya Noni Densi yang bertugas rangkaian lagu-lagu Buddha menemani Anda, khususnya bagi Anda umat Buddha dimanapun berada. Ketika bangun di pagi hari ini, mengucap syukur atas nikmat dan anugerah yang dianugerahkan Sang Buddha kepada kita sekalian. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, dan selamat mengikuti.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe. Dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita pelan-pelan, strateginya kita mulai dari pengembangan desa wisata dulu.
2: Dan yang mendominasi biasanya kolesterol ya, kolesterol yang tinggi. Yang kami lihat tadi dari hasil pemeriksaan darah.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi terkini lainnya di wilayah Papua Barat Daya untuk Sabtu 5 September 2025 bersama saya Noni Densi.

0: Pendengar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya mulai menguji model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya mulai menguji model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat melalui dua desa wisata yang ditetapkan sebagai pilot project tahun 2026. Kedua desa tersebut yakni Desa Wisata Klaugin di Kabupaten Sorong Selatan dan Desa Wisata Priwen di Kabupaten Raja Ampat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan penetapan dua desa tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. Menurut Yusdi, masyarakat asli Papua harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata di daerahnya.
2: Kita pelan-pelan, strateginya kita mulai dari pengembangan desa wisata dulu. Kalau desa wisata kan kita pemberdaya cukup mulai dikenal ya. Kita udah banyak, hampir semua kabupaten kota kita punya desa wisata unggulan. Dan tahun ini memang kita ada dua yang kita unggulan kita, Klaugin dan Priwen. Dan mudah-mudahan konsep pengembangan ekowisata di dua desa ini juga bisa mendapatkan apresiasi dari pusat dan ya kita berharap memang hasil dari kegiatan selama 3 hari ini bisa berdampak kepada tadi makin efektifnya pengelolaan desa wisata atau ekowisata di Papua Barat Daya.
1: Pemprov Papua Barat Daya optimistis penguatan desa wisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan potensi pariwisata di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan hidup sehat, kolesterol, asam urat, dan hipertensi bisa terhindar. Itu disampaikan Dr. Natalia dari Puskesmas Kota Sorong.
3: Menyemarakkan pembukaan rangkaian acara HUT RRI ke-81, Puskesmas Sorong turut andil dalam pemeriksaan kesehatan secara gratis terhadap pegawai RRI, pensiunan RRI, dan masyarakat umum yang diselenggarakan di lobi kantor LPP RRI Sorong, Papua Barat Daya. Usai melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta, Dr. Natalia Ihalau mengungkapkan bahwa 84 orang peserta yang mendaftar yang mendominasi adalah kolesterol, asam urat, diabetes, dan hipertensi yang diketahui dari hasil pemeriksaan darah.
4: Peserta tadi yang kami periksa kurang lebih sekitar 84 orang. Dan yang mendominasi biasanya kolesterol ya, kolesterol yang tinggi. Yang kami lihat tadi dari hasil pemeriksaan darah. Paling asam urat, ada juga yang memang punya ada riwayat darah tinggi, gula, dan sebagainya. Tadi kebanyakan Bapak Ibu di usia di atas 40 sih yang menderita penyakit kayak darah tinggi, kolesterol, asam urat. Ya. Harapan ini kan kita bisa lebih tahu ya, maksudnya sudah usia lanjut, kita bisa tahu kalau punya ternyata ada yang gulanya naik, ada yang kolesterolnya naik, supaya punya kesadaran diri untuk periksa lagi, mengontrol diri supaya tidak timbul penyakit-penyakit yang serius kayak stroke, serangan jantung, dan sebagainya. Pastinya kan kita pola makan ya, kayak contoh kolesterol, asam urat, hindari daging-daging, goreng-goreng, santan, seafood, kacang-kacangan kita bilang, dan juga pastinya di usia muda kalau bisa olahraga ya, ada waktu untuk olahraga juga. Pengaruh sekali, apalagi untuk pasien-pasien yang punya darah tinggi, gula, kalau memang tidurnya kurang itu sangat pengaruh.
3: Melalui pemeriksaan kesehatan yang digelar oleh RRI, ia berharap masyarakat mendapatkan solusi untuk hidup sehat dan terhindar dari penyakit demi menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya laksanakan kegiatan sosialisasi dan inventarisasi bidang tanah wakaf di Kabupaten Sorong Selatan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh PLT Sekda Kabupaten Sorong Selatan Agustinus Wamafma di Hotel Meratua Sesna Timnabuan Rabu 2 September 2026 diikuti para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Agustinus Wamafma dalam sambutannya menyampaikan kegiatan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf ini sangat penting dan bermanfaat dalam mendukung layanan sosial kemasyarakatan. Untuk itu dirinya atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya.
6: Atas nama pemerintah Kabupaten Surau Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tanah wakaf di Kabupaten Surau Selatan. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Tanah wakaf memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan umat dan masyarakat, dan tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan tempat-tempat ibadah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Martinus Wafom, kepada RRI menyampaikan bidang tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas keagamaan, baik itu gereja dan masjid, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, banyak mengalami persoalan legalitas hukum. Maka itu, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya memandang perlu melaksanakan kegiatan ini guna membantu lembaga keagamaan serta pemerintah daerah untuk memperoleh legalitas hukum atas tanah wakaf tersebut.
7: Bidang tanah wakaf itu adalah persoalan yang sangat menjadi kebutuhan utama, karena di bidang tanah wakaf atau biasa kita asumsi fasilitas yang digunakan untuk aset daripada gereja, agama, terus untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain-lain, ini selalu tidak memiliki legalitas hukum, sehingga dalam pelaksanaan DPA dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di dinas teknis kami melaksanakan kegiatan tanah wakaf. Karena di bidang tanah wakaf ini banyak sekali gereja, masjid, dan sekolah serta puskesmas itu pemiliknya atau banyaknya adalah uang. Sehingga dengan anggaran daripada dana khusus diperuntukkan untuk kita mengurus daripada bidang tanah wakaf, sampai pada hari ini tidak memiliki legalitas hukum.
5: Kegiatan sosialisasi ini sangat menarik perhatian peserta yang hadir, di mana dalam sesi diskusi peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya serta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan yang dihadiri Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Jiko Wanenda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR Kabupaten Sorong meminta pemerintah daerah Kabupaten Sorong segera menyelesaikan catatan BPK pada LHP pertanggungjawaban keuangan Pemda Kabupaten Sorong tahun 2025.
8: DPR Kabupaten Sorong menggelar penutupan rapat paripurna setelah mendengarkan pandangan akhir Badan Anggaran dan pendapat akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong atas laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya yang telah mendapat penilaian wajar dengan pengecualian. Wakil Bupati Sorong, Sutejo, menyampaikan penghargaan atas kritik, rekomendasi maupun saran yang disampaikan DPR Kabupaten Sorong atas laporan yang telah diperiksa oleh BPK. Sutejo mengatakan akan memanggil seluruh OPD agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban catatan dari BPK maupun DPR Kabupaten Sorong dan membenahi untuk perbaikan di kemudian hari.
9: Koreksi dan evaluasi anggota Dewan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang telah disampaikan melalui pendapat Badan Anggaran dimaknai sebagai koreksi yang membangun, sebagai bahan evaluasi untuk menjadikan UPD dimaksud menjadi lebih memadai, lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai aparatur pelayanan publik. Hal ini tentunya bertujuan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap memegang asas akuntabilitas, efisien dan efektif dalam pelaksanaan anggaran.
8: Ketua DPR Kabupaten Sorong Mawardi Nur menegaskan agar setiap catatan dari BPK dan juga rekomendasi DPR Kabupaten Sorong dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Kedepan diharapkan pemerintah Kabupaten Sorong akan lebih baik dalam tata kelola keuangan yang diawali dengan perencanaan.
10: Melalui proses pembahasan yang telah dilakukan DPR Kabupaten Sorong telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan berbagai pandangan masukan maupun catatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada rapat ketiga hari ini, bersama-sama kita telah menyimak dan mengikuti penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus yang disampaikan oleh masing-masing fraksi sebagaimana yang kita ikuti bersama, yang telah memberikan rekomendasi, saran dan masukan untuk perbaikan atas pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022 ke depannya.
8: Rapat paripurna DPR Kabupaten Sorong dalam membahas LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 berjalan lancar setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Lucia Rebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Semangat kebangsaan, semangat untuk Indonesia. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Semangat 81 tahun Radio Republik Indonesia mengudara untuk bumi pertiwi. Dan pagi ini nanti di jam 10 pagi khususnya buat adik-adik yang sudah mendaftar ya, dan juga perwakilan dari sekolah-sekolah, silahkan bergabung untuk mengikuti lomba mewarnai dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun ya. Ditunggu kehadirannya. Dan juga buat papa mama, jangan lupa untuk mempersiapkan adik-adik semuanya di jam 10 pagi. Akan ada acara-acara seru, acara-acara menarik lainnya untuk adik-adik semuanya.

0: Papa iki sholat, raso ke wihara, acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Iya, semangat pagi, semangat berjuang. Wis, pagi hari ini cuacanya bersahabat. Biasanya jam begini matahari sudah mentereng sekali, sudah bersinar dengan gagahnya. Tapi pagi hari ini kondisi cuaca berawan dan cenderung agak sedikit mendung ya. Mudah-mudahan ada kabar baik ya, bisa turun hujan yang diharapkan semua orang. Amin ya. Dan apapun kondisinya, apapun cuacanya, kita tetap bersyukur. Belajar untuk bersyukur dalam segala hal, lebih dan kurangnya apapun itu. Percaya ada jalan terbaik, ada situasi terbaik yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Amin. Dan buat Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, biasanya pagi-pagi begini banyak yang sudah jalan-jalan, banyak yang sudah mulai running, banyak yang sudah mulai olahraga, banyak yang sudah mulai bersepeda misalnya, ataupun juga yang sudah jalan sehat, jalan santai. Yang penting sehatnya dapat, bahagianya dapat, happy-nya dapat ya, dan juga bisa menemani aktivitas Anda di hari ini dengan penuh kebahagiaan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia

Ya, buat yang lagi olahraga pagi, selamat menikmati pagi ini, cuacanya sangat bersahabat ya. Dan mudah-mudahan tetap menjaga kondisi tubuh untuk tetap sehat ya. Khususnya buat Anda yang berjalan kaki, ini kalau rutin menjalankannya ya kurang lebih selama 30 menit misalnya sehari, itu bisa menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan dan juga mengurangi stres, serta setidaknya bisa mengontrol gula darah juga, mencegah risiko diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian bisa menguatkan otot tulang ya dan juga otot-otot dalam tubuh kita. Ya, ini salah satunya adalah mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis serta melatih kekuatan sendi-sendi kita ya. Kemudian juga dari segi mentalnya bisa mengurangi stres karena memicu pelepasan hormon endorfin untuk memperbaiki suasana hati kita serta meningkatkan kualitas tidur. Jadi tidur tuh jadi lebih pulas ya, lebih rileks ya, lebih nyenyak di malam hari. Karena kan ada banyak orang yang bisa tidur tapi tidak terlalu bisa nyenyak ya kan. Jadi salah satunya olahraga tuh memperlancar peredaran darah, jadi tubuh kita tuh bisa tidur nyenyak di pagi hari. Dan buat Anda yang memberikan waktu luang untuk beraktivitas, khususnya untuk olahraga, untuk berjalan kaki ya, dengan menetapkan rute misalnya dari rumah kemana gitu balik lagi, atau mungkin seputaran kompleks karena kompleks Anda mendukung untuk putar jalan-jalan sehat, jalan pagi, atau juga mungkin bisa ke reklamasi, ke jogging track ya, terserah Anda. Yang dekat-dekat rumah misalnya ke mangrove juga bisa ya, ataupun juga di IMAS, di alun-alun bisa juga, lumayan ya, berapa putaran begitu sudah bisa merasakan manfaatnya. Dan pendengar, nanti tepat pukul 7 pagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta lewat Warta Berita tepat pukul 7 pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya RRI Fest salurkan bantuan bagi korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang status darurat kekeringan. Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Sara Duterte. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2025 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan tahun depan pemerintah akan membangun 1.988 puskesmas baru di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan itu memprioritaskan kecamatan belum memiliki puskesmas, puskesmas yang rusak, dan juga puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 penduduk. Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius. Menurut pengacaranya kemarin, Duterte menjamin tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum. Tiga dakwaan serius yang diajukan Departemen Kehakiman Filipina terhadap Duterte yaitu terkait dengan pernyataannya tentang pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romuldes. Dari dunia olahraga, perwakilan suporter dari 18 tim yang berlaga di Indonesia Super League 2026-2027 mendeklarasikan diri untuk ikut menjaga keamanan dan sportivitas selama berlangsungnya kompetisi. Dalam penyampaian deklarasi yang disampaikan bersama sebelum pertandingan pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali kemarin, para perwakilan suporter juga mendeklarasikan fakta integritas, yaitu menjaga suasana kondusif, stop anarkisme dan kekerasan, serta tidak ada rasisme dan SARA. Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun juga pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan, diantaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Stoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini, dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Stoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Astacita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai Astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Sementara itu RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
5: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
6: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
5: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
7: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
5: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyupan Pelaut NTT Floba Murata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa. Berikut laporan selengkapnya Niklaus Makumeli.
8: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
9: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan.
10: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, teristimewa masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staff dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan membuka peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK. Iin Nur Fahraini melaporkan.
11: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi yang menyasar para lulusan SMK dan perguruan tinggi yang berminat bekerja ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sulsel Pani Wahyu Kurniawan di Hotel Kenari Tower. Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BP3MI adalah bentuk sinergitas antara BP3MI, lembaga pendidikan, perusahaan penempatan, maupun pemerintah daerah. Saat ini Fani mengatakan SMK Global memiliki program yang menyasar para lulusan SMK dan juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan menambah skill ataupun peningkatan kapasitas. Pada program ini BP3MI turut mengambil bagian. Lebih jauh Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
12: Di pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara pengirim tenaga kerja itu banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara perbatasan. Terkait dengan dalam pelatihan itu, kita juga adalah melakukan sosialisasi. Jadi langkah-langkah ini yang kita lakukan salah satu cara untuk mereka bisa bekerja secara prosedural. Kita lakukan edukasi bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data yang mereka harus siapkan, dokumen apa untuk berangkat, jangan sampai termasuk juga bagaimana cara menghindari TPPO nih.
11: Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas, menilai diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program SMK Global dan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai peluang kerja di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, lulusan SMK maupun perguruan tinggi diharapkan dapat memahami lebih baik berbagai persyaratan, prosedur, serta aturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
13: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari BP3MI ayo kita duduk bersama, mungkin perlu ada lebih fokus lagi ya lebih fokus lagi Diknas, Disnaker, dan pihak BP3MI. Kita duduk bersama, mungkin saja melalui LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa. Apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SNK Go Global ini.
11: Jadi berharap melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai peluang kerja di luar negeri, sekaligus memahami persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring dengan tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
15: Saya nggak bilang tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2002, hampir seperti ini juga kejadiannya. Ambil ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para desa tangguh bencana dengan kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
14: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
16: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
14: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih hingga membuat warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu harus memesan tangki dengan mengeluarkan biaya Rp250.000. Ferdi Arsi melaporkan.
17: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air.
18: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun Kerbau Nasus Bere ditemui RRI melukan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
17: kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air. Itu tiba di bawah di sana. Jaraknya sekitar 500 meter. Itu saja air. Pasang lama kurus satu minggu lebih. Baru dia pun teman antarkan. Kami antarai untuk mengantar ini air ini. Di sini nih auto mau datang itu orang paling takut. Kan pun jalan. Sekarang itu 200 naik lompat 250.
18: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
17: Pesan lama,
19: Pak. Pesan lama, Pak.
17: Itu Pak Guru ini. Ya, kami beli ya paling satu, dua bulan satu kali. Karena kami pakai untuk makan, kalau mandi kami cari air.
18: Kesulitan warga dusun Kerbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya, akses jalan dari dusun Wehor, desa Kebunabelu, menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat, kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak, kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang, pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani. Dari Atambuan, Nusa Tenggara Timur, Ferdiasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelindo Regional 4 bersama dengan BNN mengedukasi siswa SMA Negeri 1 Makassar agar berkolaborasi mencegah penyalahgunaan narkoba. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
20: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pelindo bekerja sama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
21: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk vape misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
20: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
22: Nah ini, alhamdulillah Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar ini.
20: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Anda baru saja mengikuti informasi terkini lewat berita pagi dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama dengan kami pendengar pagi hari ini, kami informasikan juga untuk Anda sekali lagi buat adik-adik ya yang akan mengikuti lomba mewarnai di RRI Sorong dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun dan merupakan rangkaian kegiatan yang sudah dibuka pencanangannya pada hari Kamis 3 September 2026 sekaligus juga pelaksanaan RRI Fest yang lalu ya. Boleh silahkan nanti datang ke sini, akan ada acara-acara menarik ya. Terus adik-adik juga bisa mendapatkan hadiah, kemudian juga bisa bertemu dengan Bunda Paut ya, dan masih banyak lagi. Untuk itu ditunggu untuk kehadiran adik-adik semua di RRI Sorong.

Pendengar, di pagi hari ini juga manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk Anda yang beraktivitas pagi-pagi begini, mumpung sebagian besar warga masyarakat Sorong khususnya yang bekerja ASN ya ataupun juga BUMN, BUMD itu libur ya, bisa manfaatkan waktu untuk ke Jempur ya, beli ikan walaupun ikannya juga lagi mahal, tapi percaya bahwa kalau istilahnya kita langsung biasa makan ikan, baru macam tra makan ikan satu hari tuh, aduh macam tra bisa kaloyo. Jadi apapun mahalnya ikan, pasti akan cari ikan, beli ikan ya, dan bisa disiasati untuk mengkonsumsi ikan dengan apa, dengan sehari-hari itu selain menyehatkan juga bisa memberi efek pintar buat anak-anak, terutama yang masih dalam masa pertumbuhan, khususnya bagi perkembangan otak mereka ya. Yang lagi ke Jempur ataupun juga yang sudah bikin list mau ke pasar ya, selamat pagi, selamat menikmati pagi ini dengan list belanjaannya ya. Buat bapak ibu para pedagang juga, semangat pagi selalu. Dan juga untuk Anda yang pagi-pagi mungkin pagi hari ini akan memeriksakan diri ya ke dokter, jadwal rutin cek kesehatan ya, sesegera mungkin untuk mempersiapkan diri untuk cek kesehatan. Kemarin di RRI Fest ada cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum tentunya ya, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan, pemeriksaan secara gratis dari Puskesmas Sorong.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

dan semangat untuk yang mengikuti kegiatan Papeda Summit ya. Di hari kedua kemarin menyoroti peran masyarakat adat dalam pembangunan Papua. Semoga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan juga kebijakan yang diperuntukkan khusus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya petani dan kelompok tani di Kalimantan Tengah diminta lebih cermat memanfaatkan lahan di musim kemarau. Pemerintah daerah meminta diberi kewenangan terkait dengan pengawasan SPPG. Trump dukung gagasan akhiri perang dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan aturan mengenai operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan segera keluar dalam sebuah acara di Bandar Lampung kemarin. Ferry mengatakan bahwa peraturan Presiden terkait dengan operasional KDKMP tersebut akan sangat membantu dalam memahami teknis operasional koperasi secara rinci. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mendukung gagasan para penasehat seniornya untuk mengakhiri operasi militer dengan Iran. Ia juga disebut meyakini bahwa tekanan ekonomi dapat membuat pemerintah Iran menghentikan program nuklir dan eskalasi konflik dengan Iran dapat mengancam nasib Partai Republik dalam pemilu paruh waktu November mendatang. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan siap memberikan kejutan pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Atlet 21 tahun itu menjelaskan persiapan mental, fisik, dan pikiran menjadi fokus utama untuk menghadapi persaingan di ajang multi cabang olahraga terbesar di Asia tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Menteri Kehutanan Raja Juliantono mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Rian Suryadi melaporkan.
1: Menteri Kehutanan Raja Juliantono menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
2: Hari ini teman-teman menggalangi Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih, kita dilakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya, jumlah hotspot maupun visibility-nya.
1: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan, Yudo Sekti Mustiko, mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
3: Nah, kita apa namanya tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dan gerakan menggalangi dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
1: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi pakai gambut.
5: Oh, gambut juga ya?
4: Gambut Pak.
5: Ini lagi kering ya begini nih kalau udah.
0: Pertanian dan seluruh petani di Kalimantan Tengah didorong dapat cermat memanfaatkan lahan di musim kemarau sebagai antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
6: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung.
7: Pembina kelompok pertanian Joko Santoso mengajak para petani untuk memanfaatkan secara optimal tanah-tanah produktif yang tersedia. Menurutnya, lahan pertanian jangan sampai dibiarkan terlantar karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Joko mengatakan keseriusan petani dalam mengolah lahan pertanian produktif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi sektor pertanian.
8: Tanah-tanah yang produktif ini kita sebagai para petani itu juga mengajak kepada para petani yang lain, ayo kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai ada terlantar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak positif buat perekonomian kita di masing-masing para petani, karena kalau kita serius di dalam memanfaatkan tanah-tanah produktif ini akan menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian.
7: Pemanfaatan lahan secara maksimal juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan mencegah terjadinya karhutla secara masif. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengingatkan para petani agar cermat dalam mengambil keputusan terkait waktu penanaman. Petani perlu memperhitungkan kondisi cuaca dan situasi di lapangan sebelum memutuskan untuk melakukan penanaman.
6: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung. Artinya memang kalau memang belum sudah waktunya musim tanam, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, jangan dilakukan dulu, ya kan? Nah itu yang dilakukan petani, jangan sampai situasi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, tapi dipaksakan, nah pada akhirnya kan akan merugikan oleh petani. Itu satu. Kedua lagi, petugas dari pertanian, PPL, harus sigap mendampingi para pelaku-pelaku usaha pertanian ini. Jangan dibiarkan sendiri mereka itu. Jangan, banyak maksudnya, mereka terus melakukan pendampingan.
7: Menurut Kemal, apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, petani sebaiknya tidak memaksakan diri. Hal tersebut penting dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian akibat tanaman yang gagal panen atau tidak dapat berkembang secara optimal. Selain itu, ia juga mendorong petugas dari sektor pertanian untuk sigap memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha pertanian. Tujuannya agar petani tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan hasil pertanian. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis MBG telah masuk dalam tahap penyidikan. Berikut laporan disampaikan oleh Hana Syarif.
9: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira.
10: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis telah masuk dalam proses hukum. Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya

0: Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
1: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru berisiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
2: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
1: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG, termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur meminta pemerintah pusat memberi kewenangan kepada setiap daerah terkait dengan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Januar Fahmi melaporkan.
4: Pemkab Sidoarjo meminta daerah diberikan wewenang terhadap SPPG di Sidoarjo menyusul dugaan keracunan ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam setelah mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut terdapat 170 SPPG di Sidoarjo, namun 31 diantaranya belum mengantongi izin. Dia mengatakan jika SPPG tidak dan belum siap menjalankan program prioritas presiden tersebut, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
5: Ini harapan kita dengan kejadian Sidoarjo. Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia presiden ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab dalam terkait masalah program-program yang dilakukan ini.
4: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh SPPG melakukan evaluasi, terutama terkait proses dan waktu pengiriman makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
6: Sudah dalam kondisi baik. Yang saya tanya kan apa indikasinya ke dokter? Oh, mual. Lalu pusing. Yang saya tanya kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada. Tapi yang insya Allah sudah clear, KRS bisa pulang pagi ini itu bisa 24. Tiga diobservasi lagi.
4: Kofifa juga menyenguk para santri yang dirawat dan menyebut sebagian korban telah diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RK OJK 2027 menjadi 10,58 triliun rupiah. Anggaran itu nantinya disesuaikan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
8: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar 10,24 triliun rupiah pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar 10,58 triliun rupiah. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
7: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar 10 triliun 587.383.396 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional 1.188.294.087.186.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
9: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
8: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah, mengingat hingga saat ini mendekati akhir 2026 realisasi masih rendah, yaitu di angka 48%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
11: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya, percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
10: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota, sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap pada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
12: Jadi dari target sebesar 275 miliar rupiah, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 180 miliar 783 miliar. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
11: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataram atau Syiar 2026. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
13: Untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman Syiar 2026. Agenda ini diadakan di Balai Kota Kediri antara tanggal 4 sampai 6 September 2026. Menurut keterangan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yayat Sadarajat, bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Mataraman. Ia menyebutkan pula bahwa ajang Syiar 2026 fokus pada tiga pilar, yaitu ekosistem halal, pembiayaan syariah, dan literasi keuangan syariah dengan dukungan transformasi digital.
14: Kegiatan Semarak Ekonomi Keuangan Syariah Wilayah Mataraman ini merupakan bentuk dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dalam rangka sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa yang nanti akan dilaksanakan di Surabaya, dan juga rangkaian dari Indonesia Syariah Economic Festival.
13: Sementara itu, hadir di lokasi yang sama Wali Kota Kediri, Finanda Pramastwati. Ia meyakini pula bahwa program Syiar ini dapat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dan juga mewujudkan terciptanya Indonesia sebagai rantai perajut pasar syariah dunia.
15: Tadi kita juga baru saja bersama-sama, nantinya kita akan menandatangani komitmen ekosistem halal di Kota Kediri. Ini merupakan penegasan komitmen kita untuk bersama-sama membangun ekosistem halal yang lebih kuat, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang tidak kalah penting, mari kita bangun kesadaran bahwa halal bukan hanya soal label, tetapi bagian dari kualitas dan kepercayaan.
13: Bahkan ajang ini pula juga menjadi pemanasan menuju Festival Ekonomi Syariah Fesyar Jawa di Surabaya pada akhir September mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, dan Sorong. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Iya, pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan rangkaian informasi dan musik lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 9 pagi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, pendengar, kebakaran hutan dan juga lahan, kemudian juga keracunan MBG ini menjadi trending topik ya, yang paling sering dibahas, bahkan juga kejadian ini berkaitan juga dengan kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi. Dan pendengar, BMKG mendeteksi 2671 titik panas ya, yang ada di Sumatera, Riau, itu mencapai kurang lebih 235 hotspot ya. Dan selain yang meluas ada di Kalimantan, sebagian besar Sumatera dan juga Pulau Jawa, terkait juga dengan kebakaran hutan dan lahan itu meluas hingga ke 5 pegunungan di Jawa Timur, dan BNPB menutup aktivitas pendakian begitu ya. Jadi ini kebakaran hutan ini juga terjadi akibat kelalaian, bahkan juga ada unsur kesengajaan ya. Terus kemudian juga akibat aktivitas pembukaan lahan ya, yang biasanya dilakukan dengan pembakaran. Nah, ini juga akhirnya meluas ya, memakan ribuan bahkan jutaan hektar yang ada di Indonesia. Jadi harus berhati-hati. Kemudian sempat viral juga kemarin apa 2 hari lalu ya, ini terkait juga dengan ditemukan ada seorang pria yang dengan sengaja ya, di sekitaran gunung ya, ini lupa saya di gunung bagian Klademak apa di mana itu ya, yang ditemukan sengaja ya, ada unsur kesengajaan mau membakar, dengan sengaja mau membakar rumput-rumput kering yang ada di seputaran jalan yang menuju ke pendakian begitu ya. Ini untung ditemukan ataupun juga ditegur langsung oleh warga masyarakat yang melintas di area atau di wilayah tersebut. Ini kita juga harus aware ya buat masyarakat, kalau kita ngelihat misalnya ada yang datang unsur sengaja duduk-duduk, alasan-alasan begitu hanya untuk nongkrong-nongkrong ya, terus tiba-tiba begini hutan terbakar. Nah, itu mungkin salah satu unsur kesengajaan yang dilakukan oleh mereka. Jadi kita sebagai masyarakat yang harus lebih aware, yang harus lebih peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.